0: bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Berkaitan dengan ketahanan keluarga.
2: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
4: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
5: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
3: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
6: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

0: Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
1: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
0: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
2: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
0: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
5: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM tenun ikat ini ke kancah lokal.
4: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan Chen Stengwood mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
6: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar sendiri, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
4: Diketahui hingga sekarang ini pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
7: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
8: Mengawali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur ering atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talo, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan Pesta Kesenian Petani Gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas Lima Gunung.
7: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya, tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
8: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
9: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
8: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
10: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
11: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakping menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gensi yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
10: Sementara itu, Divia, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
12: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
10: Divia berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
14: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
13: Aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
14: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
13: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
15: Jadi 2.000.
13: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
14: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu, disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
16: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
17: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
16: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
17: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
15: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
16: Dalam kunjungan ini,
17: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Veilan Seven Memory Baik. Siapa yang sampai sekarang tuh selalu menyimpan memori-memori baik. Bahkan ya, gak selalu kita simpan, tapi dia terekam sendiri gak sih? Kayak dia tuh memang tersimpan sendiri. Veilan Seven memang lagi-lagi... Gak tau, gak bisa ngomong apa-apa sih kalau misalkan lagi dengerin single-singlenya, lagu-lagunya Sheila itu ya. Ya benar-benar menemanin dari kayak kita dari masih pi banget sampai sekarang. Kayak tetap abadi ya gak sih? Sama kayak lagunya ini, lirik dan makna lagu Memory Baik Sheila on Seven ini kan juga nostalgia dan kekuatan cinta abadinya kita semua, gak cuma para personilnya tetapi para penikmat musiknya. Lagu ini dirilis di tahun 2024 yang lalu ya, yang benar-benar menandai bahwa Sheila on Seven comeback ya. Ya gak sih, kangen gak sih? Jadi memang waktu mereka merilis atau melaunching bahkan juga single maksudnya yang bertajuk Memory Baik ini kan, jadi memang para personilnya ya, apalagi ini Adam pencipta lagunya ini mengatakan bahwa memang benar-benar lagu ini tuh menggambarkan perjalanan hidup seseorang yang kembali membuka album foto lama, terus terseret ke masa-masa muda yang penuh cinta, penuh cerita, bahkan penuh kebodohan juga. Dan masih banyak lagi ya, ada kesedihan, kebahagiaan, dan kesederhanaan. Jadi memang setiap lembar kenangan yang tersimpan itu menjadi pengingat bahwa cinta dan kebersamaan yang pernah diberikan itu gak akan hilang, bahkan seiring dengan berjalannya waktu gitu. Nah, pesan utama lagu ini ya itu balik lagi ke abadian memori dan cinta. Jadi walaupun perjalanan hidup itu gak selalu mudah ya pendengar ya, cinta yang tulus itu akan tetap bertumbuh dan menjadi cahaya yang menuntun ke depan. Ada juga ya nuansa doa-doa dan harapannya bahwa kenangan baik yang tersimpan itu akan terus memberikan kita tuh semangat seperti bintang yang tetap ada walaupun tertutup awan, yeah. Atau cahaya yang muncul di tengah kegelapan. Waduh. Tapi emang ya, secara keseluruhan memang gak tahu kenapa aku tuh suka banget sama lagunya yang Memory Baik ini ya. Ini kayak benar-benar kita udah mendapatkan refleksi tentang menghargai masa lalu, mengenang cinta yang pernah hadir dan menjadikannya itu kekuatan untuk kita melangkah ke masa depan kita loh. Jadi memang kenangan indah itu bukan cuma sekedar masa lalu aja, tapi warisan emosional yang abadi. Nah, itu yang benar-benar yang kita dapetin kayaknya ya. Dan itu berasa banget kayak gitu loh. Jadi gak cuma sekadar kita dengerin lagunya, tapi kita kayak kebawa lagi ke masa-masa dulu ya. Apalagi nih para milenial, mana suaranya. Band ini kan yang menemani Anda semua kan, mulai dari yang pipi itu tadi sampai dengan sekarang yang menuju dewasa, apa upgrade ketua lebih tepatnya. Yaudah tinggalin Sheila on Seven dengan Memory Baik sekarang nih, sebelum kita mau siap-siap dengerin bagaimana nanti berjalannya pertandingan antara Swiss versus Argentina. Jadi kita dengerin dulu yang satu ini. Ada Edgita pendengar satu-satu.

0: Kita mau siap-siap nih, mau mendengarkan dan juga menonton langsung siaran Piala Dunia nih pendengar 2026 ini. Kenapa saya bilang haduh di awal? Saya tuh ragu-ragu kayak gitu loh. Saya kan punya jagoan sebenarnya. Tapi kalau misalkan saya mau katakan kepada Anda, saya menjagokan ini, tahu-tahu kalah. Nah, saya tidak siap sama hujatan Anda semua. Masih aja ada ya kayak gitu ya. Kayak anak kecil ya enggak sih yang takut dibully. kalah dukung itu kalah kan. Yaudah, tapi tanpa berlama-lama lagi, segera saja kita bergabung bersama RRI Pro 3 pendengar, karena kita akan dengarkan seperti apa jalannya pertandingan antara Portugal ya dengan Swiss ya di Piala Dunia 2026. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Tapi mohon maaf nih ya, sebelum kita bergabung ke Pro 3, saya ralat dulu bahwa kita akan mendengarkan siaran Argentina versus Swiss.
1: Mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah dengar dari Swiss, yakni Kapten Granit Xhaka juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off. Sudah tinggal menghitung detik akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick off tadi oleh Granit Xhaka, langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kanan dari Swiss, kirim umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvendi, sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji, tengah kepada Remo Freuler, balikan lagi ke belakang kepada Akanji, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, umpan ke depan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Palembang siang ini pendengar ya, bersama Ega yang nanti akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya beragam informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang siang ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: Ada Senja Sudut Kota, pendengar ya, dari Samuel Cipta yang membawa kita di pukul 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan ngomongin Senja Sudut Kota nih, agak penasaran nih, sudut kota mana yang saat ini lagi seru nobar Piala Dunia 2026 ya. Dimana hari ini, pagi ini juga masih ada pertandingan antara Argentina kontra Swiss. Pertandingannya masih bikin deg-degan, soalnya skornya masih imbang 1-1, dimana saat ini juga sudah masuk babak extra time. Tentu saja ya pendengar ya, satu peluang aja nih bisa mengubah nasib kedua tim menuju semifinal, di mana Inggris ya yang tadi berlaga juga sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Jadi untuk kamu ya, untuk Anda yang hari ini lagi nobar Piala Dunia, boleh langsung saja share keseruannya di WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Jangan lupa kasih tahu juga ya siapa tim jagoan kamu di laga kali ini, Argentina versus Swiss.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari kejuaraan badminton Kapolda Sumatera Selatan yang ke-6 2026 dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 resmi berakhir pada Jumat 10 Juli 2026. Sebanyak 1.078 peserta mengikuti kejuaraan tersebut dari berbagai kategori usia dan kelompok pertandingan. Penutupan kejuaraan dilakukan langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho di Gor Badminton Dr. Andes Warsito SH Komplek Pakri Palembang. Kegiatan tersebut pendengar turut dihadiri juga oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopmida Sumatera Selatan dan juga berbagai instansi lainnya. Ribuan atlet yang ikut ambil bagian berasal dari berbagai kalangan, mulai dari usia dini, pelajar, atlet klub, instansi pemerintah, TNI Polri, BUMN, hingga kategori veteran. Kejuaraan ini pendengarnya menjadi bukti bahwa olahraga bulu tangkis masih memiliki daya tarik kuat dan mampu menyatukan berbagai generasi dalam satu arena kompetisi. Dan pendengarnya tidak hanya menjadi panggung perebutan gelar juara, Kapolda Sumsel Cup ke-7 juga berfungsi, berfungsi sebagai wadah pembinaan atlet muda serta sarana mempererat hubungan antar komunitas olahraga. Dan juga ya, berbagai kategori dipertandingkan mulai dari tunggal usia dini hingga ganda veteran 90 tahun. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa kejuaraan tersebut tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya ya, olahraga ini menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai sportivitas, disiplin kerja keras, dan juga tentunya pantang menyerah.

tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah dengarkan bersama pertandingan Piala Dunia kuarter final antara Argentina versus Swiss dengan skor akhir 3-1 yang dimenangkan oleh Argentina. Dengan begitu pendengar ya, Argentina resmi mendapatkan tiket menuju ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal. Dan nanti Argentina akan bertemu dengan Inggris nih. Dan pendengar ya, setelah ini masih akan ada informasi-informasi seputar Piala Dunia maupun dunia olahraga lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan program Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rodgers let fly. It's 2-1 England. Bellingham saves again. Let's play football.
1: Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan 1 lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brill Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: turning over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Gak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejur pop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anne Kusuma.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama dengan programa 3 RRI. Dan tentunya pendengar yang masih dalam rangkaian Palembang siang ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Kami informasikan nanti pada pukul 12 seperti biasa kita akan ada info pas jam. Lalu kita juga akan dengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian pukul 13 ya, kita juga akan mengajak Anda mengikuti warta berita siang dengan informasi-informasi terupdate yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan juga nanti 13.30 seperti biasa kebersamaan kita akan dilanjutkan dalam program Indonesia Banget. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang Palembang siang ini.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Do pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti Kitong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau Kitong datang cerita-cerita dengan Macedesi itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Jam Prosat.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan hingga Juli 2026 tercatat 306 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Peningkatan dipicu musim kemarau yang membuat lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar. Sepanjang 1-9 Juli terjadi 87 kasus karhutla, mendekati jumlah sepanjang Mei sebanyak 91 kejadian dan Juni 117 kejadian. Empat wilayah dengan kasus terbanyak yakni Pali, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Muara Enim yang masuk kategori zona merah. Menurut Sudirman, sebagian besar karhutla masih disebabkan aktivitas manusia. BPBD Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah memperkuat patroli di wilayah rawan dan mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Informasi selanjutnya pendengar, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam atau PAKIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan, Ababil, mengatakan pihaknya membentuk Forum Satuan Pendidikan Muadalah atau SPM tingkat provinsi. Forum ini bertujuan meningkatkan standarisasi dan mutu pendidikan pesantren formal. Menurut Ababil, forum tersebut memperkuat koordinasi antar SPM sekaligus mempercepat penyelarasan kebijakan dan penyelesaian kendala di lapangan. Kemenag juga ingin memastikan tata kelola pendidikan berjalan lebih profesional dan akuntabel. Ababil menambahkan forum ini diharapkan mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar pesantren di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditujukan untuk mencetak santri yang mandiri, berdaya saing, dan siap berkontribusi di masyarakat. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Prosat.

Baik pendengar, lintas waktu menunjukkan pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat bergantung. Ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam dilempar ke dalam api, kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Krisdayanti dengan Doaku Harapanku ya, yang menutup rangkaian nada religi kita di kesempatan siang hari ini di hari Minggu 12 Juli 2026. Dan pendengar ya, omong-omong di hari Minggu weekend nih ya, boleh juga share ke kami nih kegiatannya saat akhir pekan ngapain aja. Mungkin ada yang jalan-jalan atau mungkin masih bersantai nih bersama keluarga di rumah. Tapi kalau hari ini weekend ya, besok hari Senin ini ternyata sudah masuk tahun ajaran baru. Jadi buat adik-adik yang akan kembali ke sekolah besok ya, semoga semangat belajar semakin membara. Tentunya juga bisa bertemu teman-teman baru dan juga bisa semangat juga untuk meraih prestasi. Dan semoga juga persiapan besok ya untuk hari yang baru, di mana hari kita memulai kembali nih sekolah, semoga persiapannya juga lancar karena rutinitas di sekolah ini akan kembali dimulai. Dan mendengar ya, di Palembang siang ini agak terus akan menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik lainnya. Jadi mendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang siang ini pendengar ya. Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh aparatur pemerintah daerah mulai dari gubernur hingga kepala desa untuk ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas makanan bagi para penerima manfaat. Dan mendengar Presiden menegaskan, MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu pelaksanaannya harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Presiden mengakui masih ada pihak yang berupaya menyalahgunakan program tersebut. Karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk aktif mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG di wilayah masing-masing. Kepala Negara juga meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional. Bahkan Presiden membuka ruang bagi masyarakat maupun pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan secara langsung. Dan pendengar ya, selain pemerintah daerah, Presiden juga meminta TNI dan Polri untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG. Namun pengawasan harus dilakukan secara profesional dan tentunya tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Prabowo optimis masyarakat juga dapat menjadi bagian penting dalam pengawasan program MBG. Masyarakat kini semakin mudah untuk menyampaikan laporan apabila menemukan pelanggaran di lapangan. Dan pendengar ya, untuk informasi lainnya dapat Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami informasikan untuk Anda, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi terkini yang sudah dirangkum dalam Warta Berita Siang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Sudah tidak produktif, tidak disiplin, tentu akan menjadi penilaian untuk tidak diperpanjang kalau secara personal dinilai tidak layak untuk diperpanjang.
3: Dari tim SAR gabungan melakukan evakuasi korban, setelah itu kita serahkan kepada keluarga untuk dilakukan otopsi maupun identifikasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.
0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tidak akan ada PHK massal terhadap P3K, walaupun dana TKD dari pemerintah pusat mengalami pengurangan. Korban serangan buaya di Banyuasin ditemukan meninggal dunia setelah pencarian 4 hari. Pada tubuh korban juga ditemukan bekas gigitan di bahu sebelah kiri. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Ega Duyanti.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tidak akan ada PHK massal terhadap P3K, walaupun dana TKD dari pemerintah pusat mengalami pengurangan.
1: Gubernur Sumatera Selatan Herman Daeru menegaskan bahwa pemotongan besaran dana transfer ke daerah atau TKD tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan PHK massal terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keberadaan P3K tetap dibutuhkan untuk mendukung jalannya pelayanan publik di berbagai sektor. Karena itu, pemerintah daerah diminta tetap mengelola anggaran secara efektif tanpa mengorbankan keberlangsungan tenaga P3K. Herman Daeru mengingatkan seluruh pegawai P3K agar terus meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan produktivitas dalam bekerja. Hal tersebut penting karena menjadi salah satu dasar dalam proses evaluasi serta pertimbangan perpanjangan masa perjanjian kerja.
2: Tidak ada PHK massal untuk P3K. Tapi kepada P3K-nya juga saya ingatkan, tingkatkan kedisiplinan, produktivitas. Kalau sudah tidak produktif, tidak disiplin, tentu akan menjadi penilaian untuk tidak diperpanjang. Kalau secara personal dinilai tidak layak untuk diperpanjang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tantangan yang dihadapi daerah. Sementara itu, para pegawai diharapkan terus menjaga disiplin dan meningkatkan kualitas kinerja agar mampu memberikan pelayanan terbaik sekaligus memenuhi indikator penilaian untuk perpanjangan masa kerja. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, korban serangan buaya di Banyuasin ditemukan meninggal dunia setelah pencarian 4 hari. Pada tubuh korban juga ditemukan bekas gigitan di bahu sebelah kiri.
3: Korban ditemukan di salah satu saluran air perusahaan perkebunan PT Sal Hindoli.
4: Setelah 4 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban yang diduga diserang buaya di perairan Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Korban bernama Ipan Nurzaman, 26 tahun, warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ditemukan pada Kamis petang sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Jasad korban ditemukan mengapung dalam posisi tersangkut di ranting pohon di kawasan pintu air Ropi PT STAL Hindoli, sekitar 3,4 km dari lokasi awal kejadian. Pada tubuh korban juga ditemukan bekas gigitan di bahu sebelah kiri. Sebelumnya, Ipan dilaporkan hilang pada Senin dini hari saat berada di Sungai Teluk Betung. Sejak laporan diterima, tim gabungan melakukan penyisiran secara intensif di sepanjang aliran sungai. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan pencarian melibatkan BPBD Banyuasin, Basarnas Palembang, Polairut Polda Sumatera Selatan, Polsek Pulau Rimau, Koramil 43001 Pangkalan Balai, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Desa Teluk Betung untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
3: Korban ditemukan dalam kondisi meninggal, namun di sekujur tubuh korban masih utuh, hanya ada bekas gigitan buaya di lengan sebelah kiri. Kemudian kami dari tim SAR gabungan melakukan evakuasi korban. Setelah itu kita serahkan kepada keluarga untuk dilakukan otopsi maupun identifikasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang.
4: Reza mengingatkan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan sungai, terutama di wilayah yang diketahui menjadi habitat satwa liar. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan, terutama di daerah yang memiliki potensi konflik dengan satwa liar. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Damkar Muara Enim mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.
5: Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan, lahan maupun permukiman. Kondisi semak, rumput kering dan pepohonan yang mudah terbakar dinilai meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Petugas Damkar Muara Enim, Adi Sutrisno, mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah di dekat semak atau material yang mudah terbakar, terutama di kawasan rawan karhutla. Selain itu, warga juga diminta untuk memastikan seluruh peralatan listrik dan kompor gas dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Jika diperlukan, aliran listrik sebaiknya dimatikan melalui MCB untuk mencegah konsleting.
6: Masyarakat kami dari Pemadam Kebakaran menghimbau agar apabila meninggalkan rumah untuk waktu yang lama, agar memperhatikan kondisi dalam rumah. Seperti misal gas tadi kalau lama boleh dicabut, kemudian untuk listrik tadi boleh diturunkan NCB-nya.
5: Adi menambahkan penghuni rumah berbahan kayu perlu lebih berhati-hati terhadap sumber api dan instalasi listrik. Langkah pencegahan sederhana dinilai dapat mengurangi resiko kebakaran selama musim kemarau.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pali menyiapkan program bantuan seragam sekolah gratis untuk menyambut tahun ajaran baru 2026-2027 yang diharapkan dapat meringankan beban orang tua.
7: Pemerintah Kabupaten Penungkal Adap Lematang Ilir menyiapkan bantuan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Program ini ditujukan untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP guna membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Bupati Pali Asdianto mengatakan, pelaksanaan program masih menunggu penyusunan mekanisme teknis oleh Dinas Pendidikan. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.
8: Itu kan BOPD teknis kan dengan Dinas Pendidikan. Lagi Idam tanya dengan Dinas Pendidikan. Kan sekarang kan terbuka kalau disirup kan. Kamu bisa jenguk.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pali Harun menjelaskan, anggaran program telah diusulkan melalui anggaran belanja tambahan atau ABT. Bantuan direncanakan diberikan kepada seluruh peserta didik baru di sekolah negeri.
9: Untuk baju sekolah, insya Allah di ABT sudah kita anggarkan. Itu di seluruh sekolah, SD, SMP, PAUD. Nah, kalau bajunya kita belum ini, yang mungkin ya baju putih, biru, putih, merah itu, dengan baju batik.
7: Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Pali berharap kebutuhan perlengkapan sekolah dapat terpenuhi, sehingga siswa lebih siap mengikuti kegiatan belajar, sekaligus membantu mengurangi beban ekonomi orang tua menjelang tahun ajaran baru. Desi Mayasari melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Japanese Fest 2026 selain ajang hiburan, juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas serta menampilkan karya mereka.
11: Japanese Fest tahun 2026 kembali digelar di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Jakabaring Palembang. Mengusung nuansa budaya pop Jepang, acara ini menghadirkan dekorasi tematik yang menghiasi hampir seluruh areal mall menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Tahun ini menjadi penyelenggara keempat secara berturut-turut di lokasi yang sama. Antusias masyarakat, khususnya kalangan anak muda, terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga Japanese Fest kembali dipercaya digelar di pusat perbelanjaan tersebut. Windy, perwakilan mall, mengatakan mall ini sudah menjadi lokasi penyelenggara Japanese Fest selama 4 tahun berturut-turut. Setiap tahunnya jumlah pengunjung terus mengalami peningkatan sehingga pihaknya kembali menghadirkan event tersebut pada tahun 2026.
12: Untuk Japanese Fest 2026 ini malah merupakan rangkaian sudah tujuannya ya kami sebagai jembatan juga untuk menyambangi para anak muda yang berkreasi berkarya untuk tampil di
11: Ditambahkan Windy, persiapan Japanese Fest tahun 2026 memakan waktu sekitar 60 hari mulai dari menyiapkan perlengkapan hingga dekorasi. Pihaknya ingin menghadirkan suasana khas Jepang yang menarik dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Japanese Fest tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas dan menampilkan karya mereka. Melalui kegiatan tersebut, penyelenggara berharap dapat terus menjembatani komunitas kreatif dengan masyarakat serta memperkenalkan budaya Jepang kepada publik secara lebih luas. Lamsi Hasil Tonga melaporkan.
0: Pendengar KAI Divre 3 Palembang bersama OPKA Sumatera Selatan menggelar kampanye dan edukasi pencegahan pelecehan seksual di stasiun dan di dalam kereta api.
13: PT KAI Divre 3 Palembang bersama dengan Organisasi Pecinta Kereta Api atau OPKA Sumatera Selatan menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual di stasiun Kertapati serta di dalam perjalanan kereta api pada beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual melalui edukasi langsung kepada pelanggan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual, langkah penanganan bagi korban maupun saksi, serta pentingnya kepedulian bersama untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti menjelaskan bahwa keamanan dan kenyamanan pelanggan menjadi prioritas utama perusahaan. Selain meningkatkan pengamanan di stasiun dan di dalam kereta, KAI juga terus mengedukasi masyarakat agar berani menolak dan melaporkan tindakan pelecehan seksual. KAI turut mengajak pelanggan menandatangani petisi anti pelecehan seksual di kereta api sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan zero toleran terhadap pelecehan seksual dan komitmen bersama menciptakan lingkungan transportasi yang aman.
14: Kami memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, baik itu dari sisi keselamatan, keamanan, maupun kenyamanan pelanggan. Petugas kami bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
13: Ditambahkan Aida, sebagai bentuk perlindungan bagi pelanggan, KAI menyediakan berbagai saluran pelaporan apabila terjadi pelecehan seksual di dalam stasiun maupun di atas kereta. Di antaranya melalui konduktur, polsusta, petugas keamanan stasiun, kontak senter KAI 121, serta WhatsApp resmi KAI. Setiap laporan dipastikan ditindaklanjuti dengan mengutamakan keselamatan korban. KAI juga menegaskan bahwa pelaku pelecehan seksual dapat diproses sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, serta dikenakan sanksi internal berupa blacklist hingga tidak dapat lagi menggunakan layanan kereta api. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
16: tidak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
17: dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
18: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
19: Berita olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Setelah resmi menunjuk M. Nasuha sebagai pelatih, Sumsel United memasang target dapat lolos ke Liga 1 musim depan.

0: Klub sepak bola Sumsel United resmi menunjuk mantan pemain tim nasional Indonesia M. Nasuha sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi championship musim 2026-2027 dengan target promosi ke Super League. Presiden Sumsel United Ci Ujang mengatakan penunjukan M. Nasuha dilakukan setelah manajemen melakukan proses seleksi terhadap sejumlah kandidat pelatih. Selain memiliki kapasitas sebagai pelatih, M. Nasuha juga dinilai mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajaran manajemen, sehingga diharapkan dapat mendukung proses pembinaan tim secara maksimal karena komunikasi yang terbuka antara pelatih dan manajemen menjadi salah satu faktor penting dalam membangun tim yang kompetitif. Sedangkan mengenai target promosi ke Super League, Ci Ujang menegaskan target tersebut menjadi komitmen bersama seluruh jajaran manajemen klub.
1: Kami sudah rapatkan dengan manajemen untuk kalau bisa kita harus naik ke kelas 1, kita harus ke Liga 1. Insya Allah ini dengan adanya klub yang baru dan kami akan pilih pemain-pemain yang memang pemain potensial lah, terbaik lah untuk Sumsel United ini, untuk kedepannya supaya Sumsel United bisa masuk ke Liga 1.
0: Sementara itu, M. Nasuha mengatakan akan memberikan kesempatan pada pemain lokal, khususnya para pemain muda yang sebelumnya berprestasi di Elite Pro Academy atau EPA. Ia menambahkan komposisi skuad masih dalam tahap penyusunan bersama manajemen. Sejumlah pemain lama berpeluang dipertahankan, namun seluruhnya akan tetap melalui proses evaluasi sesuai kebutuhan tim menghadapi kompetisi musim depan. Dari Jakabaring, Haris Kiara di Palembang, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tidak akan ada PHK massal terhadap P3K, walaupun dana TKD dari pemerintah pusat mengalami pengurangan. Korban serangan buaya di Banyuasin ditemukan meninggal dunia setelah pencarian 4 hari. Pada tubuh korban juga ditemukan bekas gigitan di bahu sebelah kiri. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, sampai jumpa.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita nempatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idru Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30

0: informasi dan inspirasi. Nah, mendengar ya, masih dalam rangkaian Palembang siang ini juga, saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda di kesempatan hari ini, di hari Minggu 12 Juli 2026. Dan pendengar ya, hari ini hari Minggu, semoga weekendnya berjalan lancar dan menyenangkan ya, yang lagi kumpul bareng keluarga, semoga waktunya dapat dihabiskan dengan momen-momen berharga juga. Dan mendengar ya, hari ini juga tanggal 12 Juli bertepatan dengan Hari Paperback Sedunia. Jadi ya, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman polusi plastik serta merayakan penemuan mesin kantong kertas pertama oleh Francis Woolley pada tahun 1852. Jadi ya, Hari Paperback ini merupakan ya peringatan juga kampanye untuk kita agar menggunakan tas atau kantong belanja yang alternatif sebagai pengganti kantong plastik yang dapat terurai secara hayati dan mudah didaur ulang. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa plastik ini membutuhkan ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan serta merusak ekosistem. Jadi untuk merayakannya, kita tentunya bisa beralih menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Jadi hari ini ya di Indonesia Banget, Ega mau mendengar nih cerita-cerita dari pendengar sekalian yang mungkin saat ini sudah mulai menerapkan pakai kantong belanja sendiri kalau belanja di manapun, mungkin di minimarket ataupun di warung ya. Jadi sudah bawa kantong belanja sendiri. Jadi tidak menggunakan kantong plastik yang seperti dikatakan tadi sulit untuk terurai. Jadi boleh yang mau cerita-cerita langsung saja di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Dan pendengar, langsung aja kita sapa penelpon pertama kita di kesempatan hari ini. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Indonesia Banget, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini penelpon pertama.
1: Iya, Pak.
0: Sudah Ega hafal nih suaranya, udah langganan nih untuk gabung ya di Indonesia Banget. Ada Pak Uju ya?
1: Iya, Mbak.
0: Pak Uju di Desa Sako. Pak Uju, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik. Pasti cuacanya untuk sekarang ini sedikit redup kan. Nah, pasti si sampah-sampah ini kiriman dari luar sana ke sini banyak buangnya.
0: Oh, begitu.
1: Ya, kadang-kadang aneh gitu nih kan. Lingkungan sendiri tidak bersih, tapi membuang lingkungan orang lain.
0: Gitu, betul.
1: Tapi kalau pribadi kami sebenarnya, Mbak, kalau untuk sampah tidak buang kemana-mana, Mbak.
0: Jadi?
1: Yang pasti kalau yang kering-kering itu kan itu dibakar, artinya tidak banyak kan. Tapi kalau sampah-sampah yang sifatnya anu kan kulit-kulit buah-buahan kan bisa dibuang di tempat tanaman kan.
0: Iya, bisa dijadikan pupuk ya. Oke, lalu tapi
1: pola itu diterapkan mungkin tidak segunung itu sampah.
0: Oke, okay, tapi kalau kita berbicara tentang plastik nih, Pak Uju ya, kalau belanja sekarang udah bawa kantong plastik sendiri nggak? Kantong belanja sendiri nggak? Atau masih pakai kantong plastik yang dikasih sama?
1: Nah, kita belanja nih kan, no, apa tuh kalau bawa, kalau pola yang dulu lagi kembali kan? Apa ya namanya, sangke kalau bahasa kamu di sini.
0: Oh, sangke, iya ngerti.
1: Nah, itu. Dari sini sebutnya sangke kan, itu ada yang anyaman dari ini banyak itu kan, mungkin tuh pulau banyak lagi pola sampahnya nih.
0: Oh iya betul, jadi pakai bawa sendiri ya Pak Uju ya dari rumah ya, biar untuk mengurangi sampah plastik juga.
1: Jangan lupa Mbak, sampah ini bukan dari, aneh Mbak, sudah masuk ke dalam sungai.
0: Itu bahaya itu sih.
1: Dalam lautan yang sekian ribu meter itu sudah ada sampah sekarang.
0: Betul sekali.
1: Malah di perutnya si ikan itu sudah makan sampah toh.
0: Jadi kita perlu sadar juga ya terkait dengan pencemaran lingkungan.
1: Betul Mbak.
0: Oke, baik betul. Deh. Semoga pendengar yang lain juga ya sekarang sudah mulai menerapkan yang pertama dulu nih, yang paling sederhana itu membawa kantong belanja sendiri.
1: Nah, nantinya pola yang untuk masa hujan nanti banjir.
0: Betul.
1: Di belakangnya pasti sampah lagi.
0: Iya betul sekali, itu juga ya jadi perhatian kita ya selama ini. Baik, Pak Uju mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu dari Gigi ya Mbak.
0: Gigi yang judulnya?
1: Dari salah satu saja.
0: Gigi pilih salah satu aja. Mau Ega sebutin dulu atau bebas
1: boleh,
0: nih?
1: Boleh 3, 4, 5, 6 judul boleh.
0: Oke deh, Ega sebutkan beberapa judul nih. Ada lagu Janji.

0: Ji?
1: Mbak yang suka yang mana?
0: Oke deh, kalau Ega sih kayaknya kita dengerin yang agak baru aja ya, biar nggak
1: Iya,
0: terlalu lama
1: boleh.
0: lagunya. Nanti kita pilihin ya, Pak Uji ya.
1: Boleh Mbak, boleh.
0: Oke, mau dikirim buat siapa?
1: Yang pasti kita kirim untuk pendengar Indonesia banget ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus untuk Mbak Sisi, Mbak Robi yang sama Mbak Elinya ya.
0: Iya.
1: Juga Mbak Anggi sama Mbak Andra-nya juga ya, Robi, Mbak Akbar juga, Pak Darmawan, Pak Anwar, Mbak Yuni juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang pasti seluruh pendengar Indonesia banget.
0: Oke, baik.
1: Walaupun cuaca panas, yang pasti hati kita selalu adem.
0: Betul setuju sekali,
1: banget,
0: setuju.
1: Ya. Mungkin itu kan Pak.
0: Oke, Pak Uju, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Uju, sehat selalu. Dan pendengar ya, kita lanjut. Tadi ada Pak Uju di Desa Sako, kita lanjut. Siapa nih? Di belakang Pak Uju ada Indonesia banget, selamat siang. Halo.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Ah?
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Sama Towo.
0: Sama Pak Simon ya?
2: Nah, udah tahu masih nanya.
0: Ya biar Pak Simon kesel aja ditanya terus.
2: Enggak, saya kalau ditanya
0: suka
2: Samari.
0: Gimana gimana?
2: Kalau nanya, cuma lah tahu kan.
0: Saya
2: samari nama saya.
0: Oh, pakai nama samaran jadi ya?
2: Iya, sudah tahu kan di situ kan.
0: Oke, Pak Simon pribadi dari Kertapati ya?
2: Kok?
0: Tempe?
2: Oncom.
0: Oncom ya, oke deh lah. Oke, Pak Simon kabarnya gimana nih di siang hari ini?
2: Agak kurang sehat, Pak.
0: Kenapa kurang sehat?
2: Makan aja agak, ini gak enak banget.
0: Kenapa tuh? Udah berobat atau belum?
2: Ya tolong doa ya Pak.
0: Oh, didoain aja ya. Tapi jangan lupa berobat Pak Simon kalau lagi sakit.
2: Sudah berobat Pak.
0: Sudah berobat ya, oke semoga
2: ya,
0: cepat sembuh.
2: Dokter, ya. Sudah sontek.
0: Semoga cepat sembuh ya Pak Simon ya. Dan semangat
2: amin.
0: Lagi
2: amin.
0: Oke Pak Simon, ini kita lagi ngobrolin tentang sampah plastik. Bukan sampah plastik sih. Kebiasaan untuk membawa kantong belanja sendiri nih. Apakah Pak Simon begitu orangnya atau enggak?
2: Ah, enggak, Pak. Saya kan laki-laki.
0: Jadi enggak belanja gitu ya kalau laki-laki?
2: Iya, itu kan kerjaan perempuan itu.
0: Oh, gitu.
2: Kalau yang tadi bawa sangke ya, Pak?
0: Iya, bawa.
2: Iya, itu dua jenis.
0: Jenis? Astaga, enggak dong ya. Kan belanja kan bukan tugas perempuan aja nih, Pak Simon.
2: Itu Pak, katanya kan Pak Sangke, ada yang enggak kan? Saya laki-laki.
0: Enggak juga sih, kan mau laki-laki mau perempuan kan pasti pernah belanja.
2: Iya.
0: Oke, betul. Jadi, Oke, jadi Pak Simon kalau belanja enggak bawa kantong belanja sendiri atau masih pakai plastik-plastik juga?
2: Kantong enggak, bawa uang aja, entar kantongnya dari situ.
0: Masih pakai
2: pokoknya itu ya, atau dari pasar itu kan?
0: Oh begitu.
2: Dikasih kan? Atau beli kita? Iya.
0: Kalau beli biasanya itu dapatnya bukan kantong plastik ya, tapi kayak semacam tas kanvas gitu ya?
2: Oh tas ya, tas tapi dari plastik.
0: Oh dari plastik tetap. Oke deh, kalau begitu ya semoga saja kita semakin meningkat nih kesadaran untuk nggak pakai kantong plastik ya, karena kantong plastik ini kan limbahnya susah untuk terurai nih Pak Simon ya. Oke deh, tapi nggak apa-apa nih Pak Simon ya, yang penting kita hari ini merayakan hari bebas kantong plastik juga sedunia atau paper bag day sedunia. Oke deh Pak Simon, mau lagu apa? Oh terputus sama Pak Simon. Oke deh Pak Simon, ini mau lagu apa nggak tahu nih. Nanti agak pilihin aja ya lagunya ya. Kita sapa penelpon selanjutnya. Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Pali, Mbak.
0: Orang Pali ada Bang Aldo ya?
3: Iya.
0: Ada Bang Aldo di Pali. Kabar Bang Aldo gimana sekarang?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Di Pali gimana? Panas?
3: Panas banget, Mbak.
0: Panas banget ya. Kalau kata Pak Uji, walaupun panas, semoga hatinya tetap adem.
3: Iya, itu harus.
0: Harus dong ya. Oke deh. Bang Aldo, ini kita bahas nih, hari ini kan paperback day ya. Jadi untuk memperingati tentang kesadaran masyarakat tentang ancaman polusi plastik juga. Jadi kita mau tanya nih, Bang Aldo, kalau belanja biasanya bawa kantong belanja sendiri atau gimana?
3: Lebih baik bawa kantong belanja sendiri daripada mengumpul-gumpul bungkusan dari pedagang itu ya, hanya menambah sampah di rumah aja.
0: Betul sekali. Jadi mending pakai yang sudah ada ya?
3: Iya, yang sudah ada.
0: Oh gitu. Tapi Bang Aldo suka belanja nih orangnya atau enggak?
3: Ya, sekali-sekali.
0: Sekali-sekali ya. Oke deh, Bang Aldo mau lagu apa nih siang hari ini?
3: Dari BCL.
0: Judulnya?
3: Menghapus jejak.
0: Menghapus jejakmu ya.
3: Iya.
0: Mau dikirim? Kirim buat siapa?
3: Dikirim buat Simon ya, Sisi di Pelaju, buat Freddy di Merauke, buat Ibu Masito, Bang Napi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Pipit di Salam Betutu, buat Bu Eli di Gandus, buat Ardian di Martapura, spesial buat Mbak Ega ya.
0: Iya.
3: Sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
3: Yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Terima kasih waktunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Aldo ya, udah gabung di Indonesia Banget. Nanti kita puterin lagunya BCL dan Ariel Noah, Menghapus Jejakmu. Dan mendengarnya kita juga terima di WhatsApp nih, ada Bang Gali di BK10. Request lagu Cinta Kau Apa Adanya dari Once Mbak Ega. Makasih. Kalau apa ini? Belum pernah bawa kantong sendiri. Wah, nanti kedepannya kalau belanja bawa kantong belanja sendiri ya, pendengar ya. Karena kan kita juga harus sadar nih bahwa limbah-limbah plastik itu sulit untuk terurai dan tentunya bisa mencemari lingkungan. Dan pendengar ya, nanti kita lanjut lagi setelah kita dengerin lagu request dari pendengar kita tadi. Sebelumnya juga nanti pukul 14 kami akan hadirkan info pas jam. Jadi nanti kita lanjut lagi setelah info pas jam dan juga lagu-lagu yang sudah kita puterin. Dan tentunya kamu bisa gabung ya nanti di 0711369977 atau bisa juga nanti melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang akan memadukan kegiatan Car Free Day dengan parade busana kebaya untuk memperingati Hari Kebaya Nasional 2026. Acara dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 di kawasan Jembatan Ampera, hasil kolaborasi dengan Perempuan Indonesia Maju atau PIM Sumatera Selatan. Asisten 1 Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin, mengatakan ratusan peserta akan mengikuti parade berjalan kaki mengenakan kebaya. Kegiatan ini menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus menampilkan keindahan kebaya dan songket sebagai warisan budaya Indonesia. Sulaiman menambahkan, parade kebaya juga menjadi ruang ekspresi perempuan dalam mencintai budaya bangsa. Pemerintah Kota Palembang masih mematangkan teknis pelaksanaan agar kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat verifikasi data calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS 2026 agar bantuan tepat sasaran. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi virtual yang diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tito Karnavian menargetkan rehabilitasi 800 ribu unit rumah pada 2026. Pemerintah daerah diminta menyelesaikan verifikasi data penerima berbasis nama dan alamat bersama BPS paling lambat 15 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menyiapkan data yang akurat agar bantuan diterima masyarakat yang berhak. Pemerintah Provinsi juga mengusulkan penataan rumah berbasis kawasan agar manfaat program dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Dan mendengar sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Balik lagi pendengar di Indonesia Banget, silakan yang mau gabung ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp kita juga bisa di 0821-7927-9090. Dan tentunya ya kita masih bahas nih mengenai hari paperback sedunia. Jadi kalau Anda belanja, apakah membawa kantong belanja sendiri atau gimana nih? Boleh ya di-share di kita langsung saja menuju line telepon di 369977. Dan mendengar langsung saja kita sapa penelpon selanjutnya. Indonesia Banget, selamat siang. Halo. Indonesia Banget.
1: Halo Mbak.
0: Indonesia. Halo, dengan siapa di mana?
1: Biasa Mbak, kembarannya Mbak Eka.
0: Ada Mbak Eli ya?
1: Iya Mbak.
0: Ini kayaknya lumayan rame nih, back sound di belakangnya ya Mbak Eli ya. Apa kabar Mbak Eli?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah baik.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih Mbak Eli. Abis lagi ngapain nih Mbak Eli?
1: Lagi istirahat Mbak.
0: Istirahat aja, udah makan siang?
1: Alhamdulillah belum Mbak.
0: Kok alhamdulillah belum?
1: Belum dua kali
0: Mbak. Belum dua kali, biasanya kalau Ega tanyain Mbak Eli sudah dua kali ya makannya.
1: Iya.
0: Hari ini belum, baru sekali.
1: Mau makan lagi.
0: Mau makan lagi. Oke deh, tapi sebelum makan kita ngobrol-ngobrol dulu nih Mbak Eli.
1: Boleh.
0: Oke, Mbak Eli, hari ini kita bahas ya tentang paperback day nih. Kalau Mbak Eli belanja, biasanya bawa kantong belanjaan sendiri atau gimana?
1: Ini tergantung belanjanya Mbak. Kalau banyak bawa sendiri Mbak, kalau dikit enggak. Kayaknya kita bawa sendiri itu juga masih ada kantong plastiknya ya Mbak.
0: Jadi walaupun udah bawa sendiri masih ada yang nawarin kantong plastik ya?
1: Ini enggak, masih dibungkus sih, tetap dibungkus.
0: Oh, tetap dibungkusin juga. Ya, iya sih. Apalagi kalau ke pasar ya biasanya ya?
1: Iya Mbak.
0: Oke deh, tapi semoga ya kedepannya kita makin sadar nih. Kalau apa kantong-kantong plastik itu kan susah ya diurai. Mungkin bisa ganti pakai paper bag nih Mbak. Jadi kantong belanjanya itu dari kertas gitu. Jadi bukan plastik nih bahannya.
1: Tapi yang si penjual ini lo masih bungkus dipakai.
0: Betul sekali. Ya, semoga kita doain aja ya Mbak Eli ya. Oke deh Mbak Eli, hari ini di Indonesia Banget. Mbak Eli mau dengerin lagu apa?
1: Lagu apa ya Mbak? Fiera aja Mbak.
0: Fiera yang judulnya apa nih Mbak Eli?
1: Bersamamu Mbak.
0: Bersamamu?
1: Yeah. Iya, dari Fiera Mbak.
0: Oke, baiklah Fiera bersamamu ada nih, kita nanti puterin. Mbak Eli mau dikirim-kirim gak lagunya buat siapa gitu?
1: Siapa saja yang sudah masuk Mbak?
0: Yang sudah masuk hari ini tadi ada Pak Ujub. Bang Simon juga udah masuk tapi terputus tadi ya. Bang Simon kalau mau coba lagi ya,
1: terputus.
0: Iya. Ada Bang Aldo juga tadi sempat.
1: Ada Bang Aldo. Kayaknya habis pulsa yang terputus tadi.
0: Iya, kayak ya. Kayaknya ya.
1: Beli pulsa dulu udah makan.
0: Iya, Bang Simon beli pulsa dulu kata Mbak Eli.
1: Iya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa nih?
1: Sisi belum masuk ya, Mbak?
0: Sisi?
1: Iya.
0: Mbak Sisi belum masuk nih, Mbak Eli.
1: Oh, iya nanti kalau dia masuk enggak usah terima aja, Mbak ya.
0: Langsung dimatiin ya kalau ada suara Mbak Sisi. Ah, jahat banget nih. Oke deh.
1: Kayaknya dia tidur siang ini Mbak.
0: Iya, biarin deh. Mbak Sisi tidur siang.
1: Terus buat Kak Robi juga ya, kalau masuk ini aja, di reject aja ya.
0: Dari Mbak Eli nih, kayaknya Mbak Eli mau sendirian nih di teleponnya. Gak boleh ada yang lain.
1: Ada Bang Aldo, ada ini tadi. Terus ada ini ya Mbak Yuni di Belitung, hebat banget sekarang udah bisa masuk ke radio sebelah ya. Bersama Bang Abbas di situ.
0: Oh gitu.
1: Iya, saya dengar tadi. Buat Mbak Eganya, semoga tambah cantik deh.
0: Amin deh.
1: Lagu saya ditungguin. Udah makan belum Mbak Ega?
0: Sudah, hari ini sudah makan.
1: Iya, sudah makan.
0: Oke.
1: Jangan lupa minum Mbak kalau makan.
0: Oh, tentu saja.
1: Ya, gitu aja ya Mbak.
0: Oke, terima kasih ya Mbak Eli ya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi mendengar ya, ada Mbak Eli di Gandus. Kita terima penelpon selanjutnya. Tapi kita coba bacain dulu nih ada siapa aja di WhatsApp kita. Ini ada Mbak Wenty di Belitung yang mau minta lagu Sial by Mahalini. Ini Mbak Wenty ya, yang suka sekali sama Mahalini. Nanti kita puterin ya Mbak Wenty ya. Dan kita lanjut, masih di 369977. Indonesia banget, selamat siang.
2: Halo, Indonesia banget, selamat siang, Wak.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Herdian di Martapura.
0: Bang Herdian di Martapura, apa kabar, Bang?
2: Sehat, Mbak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Udah makan siang?
2: Udah, Mbak, udah.
0: Udah, sekali atau dua kali nih?
2: Sekali
0: aja ya. Oke deh, Bang Herdian, ini kita bahas tentang hari paper bag nih. Jadi kalau belanja biasanya bawa kantong belanja sendiri atau enggak?
2: Kalau aku sih bawa tas misalnya.
0: Oh, jadi dimasukin ke dalam tas?
2: Ya, karena kan kalau bawa tas gendong itu, Mbak.
0: Jadi semuanya masuk situ ya?
2: Iya, enggak
0: ribet. Iya, praktis. Oke deh, berarti Mas termasuk yang menghindari juga ya kantong-kantong plastik gitu ya, Bang Herdian ya?
2: Ya kalau yang kantong apa, yang kertas itu takutnya bocor nanti, Mbak.
0: Oke. Apalagi kalau yang bawaannya yang basah-basah gitu ya?
2: Iya, biasanya kalau belanja beli macam-macam ya, Mbak, kayak beli di supermarket tuh kadang ya kita bawa motor gitu kan langsung masuk ini kayak kertas.
0: Begitu, oke deh. Baiklah, untuk Bang Herdian hari ini spesial mau lagu apa?
2: Dari Angkasa, Mbak.
0: Dari mana?
2: Angkasa.
0: Angkasa?
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita, baiklah ya. Mau dikirim buat siapa, Bang Herdian?
2: Kirimnya lagunya buat ada Mbak Yuni ya, terus ada Mbak Kelly, ada Mbak Sisi, ada Mbak Anggi, Mbak Anggita ya, Mbak.
0: Iya.
2: Terus ada Bang Robi, Bang Andra, Bang Uju, ada Bang Aldo, Bang Simon, Bang Napi juga. Ada Rara, ada Bang Baim, ada Pak Darmawan. Buat semua aja, Mbak, kalau disebutin banyak.
0: Banyak ya kalau disebutin. Oke, buat semua pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada. Oke, baik.
2: Biar tambah cantik aja.
0: Oke, amin.
2: Ya, makasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Herdian. Terima kasih juga ya. Sehat selalu untuk Bang Herdian di Martapura. Oke deh, kita tadi sudah terima ada Bang Herdian di Martapura. Kita lanjut ya, satu lagi di kesempatan kali ini, nanti kita lanjut lagi. Oke, Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang, menjelang sore, Indonesia banget, Mbak Ega.
0: Halo, selamat siang menjelang sore juga ya. Ini dengan Bang Robi, benar gak sih? Benar ya?
3: Kok tahu?
0: Karena bukan tempe.
3: Karena bukan oncom.
0: Oke, Bang Robi apa kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Ega. Apalagi Argentina menang, Mbak Ega.
0: Oh, jadi semangat ya karena Argentina menang. Kita akan melaju ke semifinal nih.
3: Semifinal lawan Inggris, Mbak Ega.
0: Iya, gimana? Prediksi gimana nih? Mbak Ega. Prediksi gimana?
3: Prediksi kalau ketemu final kayaknya ketemu Prancis lagi, Mbak.
0: Wah, ini ketemu Prancis lagi. Kita lihat ya, apakah Argentina bisa mengalahkan Inggris nih, pendengar ya? Mungkin juga
3: bisa, Mbak Bina, bisa.
0: Bisa ya. Inggris lumayan sih jago nih, Bang Robi nih.
3: Lumayan ya, tapi kita jagonya Argentina.
0: Argentina jago juga ya. Dan kemarin juga pertandingan-pertandingannya lumayan sengit nih Argentina nih.
3: Ini banyak yang sengit semua nih. Argentina nih ngelawan semua nih.
0: Iya, jadi perjalanan Argentina semoga masih panjang ya, bisa menuju final ketemu aja, dengan ya. Antara Prancis. Spanyol atau Prancis nanti ya. Oke deh.
3: Kata aku Prancis.
0: Oke, nanti kita ngobrolin lagi tentang final Piala Dunia nih, kan final hari Senin nih. Nanti kita hari Minggu di Indonesia banget, kita ngobrolin lagi tentang prediksi siapa yang menang.
3: Finalnya hari Senin ya?
0: Iya, kalau di jadwal nih ya, insya Allah kalau nggak ada perubahan, itu Senin tanggal 20.
3: Finalnya ada ya?
0: Iya, tanggal 20 di pukul 2 pagi nih. Kalau nggak ada perubahan ya dari FIFA nih.
3: Iya, semifinal mulai kapan?
0: Semifinal nanti kayaknya kita cek dulu ya. Kalau semifinal kan, jadi ada 2 pertandingan lagi. Ini tanggal 15 Juli. 15 Juli pukul 2 pagi itu ada Prancis lawan Spanyol. Dan 16 Julinya ya, pukul 2 pagi masih sama ada Inggris lawan Argentina.
3: Mati libur dulu deh.
0: Iya, istirahat dulu dong Messinya. Oke deh. Tapi Bang Robi, kita hari ini ngobrolin tentang kantong belanja nih Bang Robi ya. Belum, nanti kita ngobrolin lagi tentang Piala Dunia. Oke.
3: Ngomong-ngomong bola ini gak habis-habis.
0: Iya, seru banget ya, gak terasa juga udah mau selesai.
3: Iya, udah mau terasa selesai.
0: Oke deh, ini ngomongin tentang belanja, kantong belanja. Kalau Bang Robi belanja, bawa kantong belanja sendiri gak?
3: Nggak pernah Pak Mbak Ega.
0: Nggak pernah ya?
3: Apalagi sekarang udah nggak pernah belanja lagi.
0: Iya juga nanti, tapi kalau berarti kalau, tapi kalau penggunaan plastik masih sering pakai nggak?
3: Masih Mbak Ega,
0: masih. Masih ya, oke deh.
3: Sering masih, banyak ini sering masak mie pakai plastik.
0: Oh gitu, tapi kalau minum nih, minum pakai botol air minum sendiri atau biasanya pakai plastik-plastik juga?
3: Oke, ini botol air minum sendiri.
0: Oh, botol air minum sendiri.
3: Iya.
0: Oke, itu jadi langkah yang apa ya, bisa dikatakan itu langkah yang bagus juga ya untuk memulai ya, ya mengurangi tapi, plastik.
3: Kalau bisa ya pakai plastik.
0: Oke, baik. Ya. Oke deh Bang Robi, mau lagu apa nih?
3: Lagu Ipang aja Mbak Ega.
0: Ipang?
3: Ya,
0: judulnya?
3: Puja.
0: Judulnya apa?
3: Kupuja-puja.
0: Kupuja-puja?
3: Iya.
0: Oke, baik. Mau dikirim buat siapa lagunya?
3: Kirim buat Eli tadi ya. Ini tadi Mbak Ega disuruh, gak usah dimatiin aja kalau aku masuk
0: lagi. Iya nih. Marahin nih Mbak Elinya.
3: Iya, enggak. Jangan dimarah Mbak Ega. Ntar nangis.
0: Ntar nangis nih Mbak Eli.
3: Ntar nangis orangnya. Nah kalau Sisi boleh itu, kalau mau masuk dimatiin.
0: Belum masuk nih Mbak Sisi, tidur siang kalau kata Mbak Eli.
3: Ya minta-minta aja tidur ya, sampai sore. Ya terus ini ada Bang Uju kan ya?
0: Iya ada Pak Uju. Bang Uju
3: sama Sisinya, ada Pak Akbar, ada Andra Anggi, ada Bang Aldo kan ya, Bang Heri Prabumole, Bang Herdian Watapura, Pak Darmawan, Mbak Yuni, Bang Nafi, semuanya aja Mbak Ika.
0: Oke, buat semuanya ya Bang Robi ya.
3: Pro 1 ya, ucapannya selamat siang aja lah.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Robi udah gabung.
3: Iya, terima kasih Mbak Ega. Semoga Mbak Ega sehat terus.
0: Amin. Amin,
3: ya.
0: Amin.
3: Mudahkan urusannya Mbak Ega ya.
0: Amin, Bang Robi juga ya.
3: Iya, sama-sama Mbak Ega. Terima kasih Mbak Ega.
0: Terima kasih Bang Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi kita sudah terima 3 penelpon dan juga tadi ada di WhatsApp ada Mbak Wenti di Belitang. Kita coba dengerin dulu lagu request dari pendengar kita ya. Ada Viera, Bersamamu.

Balik lagi di Indonesia Banget pendengar ya. Kita terima dua penelpon terakhir di kesempatan hari ini. Silakan yang mau gabung di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Kita lanjut di penelpon selanjutnya. Ada siapa? Halo? Terputus? Oke, baik. Boleh dicoba lagi ya di 369977. Dan hari ini pendengar ya, kita masih membahas mengenai hari apa nih ya, Hari Paperback Day Sedunia. Jadi ya, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman polusi plastik serta juga merayakan penemuan mesin kantong kertas pertama kali di tahun 1852. Jadi ya, buat yang mau sharing-sharing nih pengalamannya belanja, apakah masih menggunakan kantong plastik atau sudah mulai beralih bawa kantong belanja sendiri? Boleh langsung saja di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa ya pendengar ya di 0821-7927-9090.

0: Baik, mendengar kita terima penelpon selanjutnya di Indonesia Banget. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Ya, halo Indonesia Banget.
0: Halo, ini dengan Anggi ya?
1: Iya, kok kenal, Mbak?
0: Kenal dong. Anggi di mana nih, lupa? Di Pusri?
1: Di Pusri.
0: Oh, benar, di Pusri. Mbak Anggi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabar Mbak ya?
0: Alhamdulillah baik juga nih Mbak Anggi. Udah makan siang belum?
1: Yang pastinya tadi udah melakar loh jam 11 tadi, masih kenyang.
0: Oh, masih kenyang? Ya. Mbak Eli udah mau dua kali nih makan.
1: Bentar lagi deh makan.
0: Oke deh, Mbak Anggi kalau belanja sekarang bawa kantong belanjaan sendiri atau gimana?
1: Oh, kalau sekarang kan udah harus pakai ini Mbak, kantong belanja sendiri kan? Paperback gitu kan.
0: Iya betul. Jadi sekarang bawa sendiri aja ya biar hemat juga.
1: Iya biar hemat lingkungan kan.
0: Iya karena disuruh beli ya biasanya.
1: Benar biar gak menumpuk sampah-sampah
0: kan. Betul sekali. Dan sayang juga kan kalau udah punya paperback gak dibawa untuk belanja. Jadi mending bawa sendiri aja. Oke deh Mbak Anggi mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya dari ini aja Mbak. Apa? Afiski lah.
0: Yang judulnya?
1: Untuk kamu.
0: Afil Kila kita untuk kamu kayaknya. Oh, doa untuk kamu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, nanti kita puterin ada nih lagunya. Mau dikirim buat siapa nih, Mbak Anggi?
1: Dikirim ya yang udah masuk tadi ada Kak Robi ya, Mbak Eli.

0: Bang, apa Uju Sol ya? Ada Bang Harian, ada Mbak Yuni, Mbak Wenti, Mbak Sisi, Mbak Nadia, dan yang lain-lain aja.
1: Oke, baik. Buat semuanya ya, Mbak Anggi ya.
0: Spesialnya boleh, Mbak?
1: Boleh.
0: Spesialnya untuk Bang Andra aja, saat saya Sol.
1: Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Anggi, udah gabung ya. Sehat selalu.
0: Selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, di WhatsApp juga ada nih dari Lilis di kilometer 12. Selalu belanja pakai kantong sendiri, apalagi ke minimarket. Karena sekarang juga kantong belanja itu kan bayar. Jadi kalau mau hemat, bawa sendiri. Lagunya minta lagu Akad dari Payung Teduh. Oke, baik. Nanti kita puterin lagunya ya Mbak Lilis ya. Dan pendengar, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita juga udah terima dua lagu nih, nanti kita puterin. Dan dengan berakhirnya Indonesia banget ya di kesempatan hari ini, berakhir juga kebersamaan kita di Palembang siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di Indonesia banget, dan juga sudah mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di Palembang siang ini. Setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang sore ini yang menemani Anda bersama dengan rekan kami, Nadiar. Akhirnya saya Gadu Yanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sore ini.
1: Palembang sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, Rapi 5 Komi hadir kembali. Menjumpai ruang dengar Anda tentunya di kesempatan hari ini, gelaran Minggu 12 Juli 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan, serta program-program unggulan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Di antaranya akan kita dengarkan bersama pendengar informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan kami informasikan juga di menit ke-33 lepas dari pukul 15 nanti, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Palembang sore ini informasi serta hiburan akan terus kami hadirkan untuk Anda di menit ke-10 lepas dari pukul 17 nanti, kami juga akan hadirkan cek fakta untuk Anda. Dan pendengar, lagu-lagu religi juga akan kami hadirkan di menit ke-17 lepas dari pukul 45, kami juga akan hadirkan Lentera Hati untuk Anda. Di menit ke-03 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan bersama juga pengajian ya. Pengajian ayat suci Al-Quran akan membacakan surat Ar-Rum dimulai dari ayat 20 sampai dengan 23, akan dibacakan oleh Royanatus Syarifah. Dan di menit ke-09 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti, kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan akan kita dengarkan bersama juga di menit ke-22 lepas dari pukul 19, kumandang beduk dan azan isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan akan kita akhiri kebersamaan kita dengan mimbar agama Buddha hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, itulah rangkaian untuk Palembang sore ini bersama saya Pilih Makomi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-28 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-33 lepas dari pukul 15 nanti kita akan memasuki waktu azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-50 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sadar gak sih sebenarnya ini kita ini sudah memasuki hampir memasuki tahun ajaran baru. Nah, yang mungkin lagi sibuk-sibuknya juga untuk para orang tua gitu ya, yang tengah mempersiapkan untuk masuk anaknya nanti di sekolah baru mungkin, atau mungkin tahun ajaran baru. Mungkin yang mau masuk SMP atau mungkin SMA, atau mungkin baru mau masuk SD gitu kan, pasti sudah direpotkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, pendengar, informasi yang akan kami sampaikan terkait sambut tahun ajaran baru warga Palembang buruh perlengkapan sekolah. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, aktivitas belanja perlengkapan sekolah di JM Palembang Square mulai meningkat menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Jadi atau serba yang berada di Palembang Square sendiri di Jalan POM 9 Lorok Pajo, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak karena menyediakan berbagai perlengkapan dalam satu lokasi. Jadi pendengar, peningkatan jumlah pengunjung terlihat terutama pada sore hingga malam hari. Jadi tidak hanya warga kota Palembang yang berbondong-bondong ke sana, tetapi masyarakat dari luar kota juga ada, terkhusus di wilayah Sumatera Selatan, masyarakat kabupaten kota juga ikut hadir ke sana, memanfaatkan akhir pekan untuk berbelanja perlengkapan sekolah sambil mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut. Mendengar, berbagai kebutuhan sekolah tersedia di JM Palembang Square. Jadi mulai dari tas sekolah, karakter, dan juga sepatu, buku tulis, alat tulis, botol minum, kotak bekal, kaos kaki, topi, dasi, hingga ikat pinggang sekolah. Yang notabene-nya sangat murah meriah juga dan sangat terjangkau untuk masyarakat. Dengan tas sekolah mulai dari 130 ribuan, sepatu mulai dari 150 ribuan, buku tulis 25 ribuan saja, dan mulai harga 10 ribu untuk

lewat tulis. Wah. Jadi pendengar, untuk itu salah satu pengunjung yang bernama Nia, waktu kunjungan ke sana juga paling ramai biasanya berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau Maghrib ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Jadi lokasi toko yang berada di dalam pusat perbelanjaan ini membuat masyarakat lebih nyaman berbelanja bersama keluarga tercinta. Jadi pendengar, untuk itu mudah-mudahan dalam kesempatan tahun ini juga, apapun yang akan dilakukan untuk para masyarakat tentunya ya, masyarakat yang menyambut tahun ajaran baru untuk anak-anaknya, semuanya diberikan kelancaran dan juga tidak ada halangan dan rintangan ya untuk menyambut tahun ajaran baru ini. Dan semuanya berjalan dengan lancar, sukses, tanpa ada kendala dan halang rintang. Okelah pendengar, kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan juga pokoknya harus terus mendukung apapun program dari masyarakat, apapun program dari pemerintah kita yang nantinya akan membuat masyarakat untuk lebih makmur lagi dan juga lebih sejahtera.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke 03 lepas dari pukul 16 ya. 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Pendengar, informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda terkait hari ini dalam rangkaian Palembang sore ini. Pendengar pernah terpikir gak sih kalau hari Minggu itu identik dengan hari-hari santai asik? Tapi ada juga sih yang menganggap hari Minggu itu hari untuk berjibaku juga, atau hari dimana tidak sesantai seperti hari weekday gitu. Nah, tapi pendengar, untuk kita semua mungkin kita juga tidak terpikir juga kalau hari Minggu itu kayaknya hari momen-momen yang mungkin kita mikirnya biasa, tapi padahal itu luar biasa loh. Pernah sadar gak sih kalau hari Minggu itu harga-harga tiket itu lebih mahal? Nah, kenapa tuh bisa begitu ya? Jadi mendengar, ternyata tidak hanya di Indonesia, karena pemberlakuan harga tiket transportasi dan juga taman hiburan yang mahal juga bukan hanya berlaku dalam negeri kita ini. Ternyata di luar negeri juga begitu, karena hari Minggu ini kerap menjadi pilihan para keluarga untuk menikmati hiburan bersama. Betul apa betul? Betul dong. Dan juga pendengar, pastinya menjadi daya tarik tersendiri dan juga keuntungan yang diperoleh oleh segelintir orang, karena memang pelayanan yang diberikan kepada pelanggan itu akan semakin meningkat. Pasti setuju ya. Nah, pernah juga gak terpikir kalau hari Minggu itu adalah hari untuk kita menyalurkan hobi juga nih? Masuk akal. Karena pendengar, di Indonesia terkhususnya hari Minggu biasanya diisi dengan acara-acara hiburan untuk mengalirkan hobi seperti bermain musik, bernyanyi, menonton film, atau bahkan berkebun. Ternyata hal-hal ini juga secara tidak langsung memberikan refleksi diri yang siap untuk menyambut hari baru di pekan baru keesokan harinya. Karena kita sudah refresh dengan weekend, itu juga akan membuat weekday kita nanti akan lebih fresh lagi menyambut berjibaku kerja Senin sampai Jumat lagi. Oke lah kalau gitu pendengar. Baik pendengar, tentunya pilihan nanti akan terus membersamai Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, masih dengan hiburan, lagu-lagu pilihan, dan juga informasi menarik untuk Anda yang sayang banget untuk dilewatkan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu, halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-23 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami update kembali informasi untuk Anda. Kalau tadi kita tahu fakta hari Minggu itu ternyata semua tiket itu mahal. Dan juga ada beberapa dari negara tetangga juga yang memang mengklaim hari Minggu itu adalah hari yang sibuk. Tapi beda halnya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia diklaim juga dengan hari untuk menyalurkan hobi. Asik, hobi apa tuh? Tadi udah di spill juga, diantaranya yang hobi bernyanyi mungkin bisa latihan, atau mungkin yang hobi cooking atau masak, nah itu juga boleh. Ternyata pendengar, selain hal tersebut ada juga nih hari paling santai dan fakta-fakta yang bisa kita ketahui tentang hari Minggu ini. Karena pendengar, ada juga sebagian hari Minggu ini di awal bulan dengan mitos. Kenapa tuh? Jadi pendengar, satu hal yang dipastikan jika hari Minggu jatuh di awal bulan adalah tanggal 13-nya akan jatuh pada hari Jumat, atau pasti di bulan tersebut akan jatuh Friday ke-13 ya, atau Jumat ke-13. Nah, jadi pendengar, Jumat ke-13 ini istilah yang sangat populer menurut kepercayaan. Jadi hari Jumat ke-13 adalah hari yang sangat berguna dan juga membawa ketidakberuntungan bagi banyak orang. Waduh, agak sedikit horor ya. Tapi balik-balik ke individu sendiri, kalau misalkan kita percaya okay. Kalau misalkan gak percaya juga gak apa-apa ya. Karena setiap individu tentunya akan menjalani aktivitas apapun itu pasti akan melakukan hal terbaik di setiap hari-harinya. Okay. Dan pendengar, selain itu ternyata hari pertama di sebagian negara dunia ternyata bukan Senin hari pertama ya. Ada juga yang menghitung hari Minggu itu adalah hari pertama. Bukan hanya Senin yang dihitung hari pertama di berbagai negara juga. Jadi pendengar, jika dalam kalender yang menganut sistem standar internasional atau ISO, hari Minggu adalah hari ke-7. Lain halnya dengan beberapa negara yang justru menjadikan minggu ini sebagai hari pertama, seperti di negara timur tengah, maksud kami seperti Bahrain, Arab Saudi, dan juga Dubai. Jadi tidak hanya negara Islam saja yang menjadikan hari Minggu sebagai hari pertama, melainkan juga negara Katolik di Eropa dan juga Amerika, serta negara Asia seperti Nepal juga menjadikan hari Minggu adalah hari pertama. Dan pendengar, selain itu hari pemilu sebagian negara di Eropa. Nah, jadi biasanya pemilu terjadi pada hari Minggu nih kalau di negara di Eropa sebagian juga. Jadi pemilihan umum di beberapa negara Eropa tampaknya diselenggarakan pada hari Minggu nih pendengar. Mereka akan memilih siapa saja pemimpin mereka dalam waktu 5 tahun ke depan tepat pada hari Minggu. Dan juga pendengar, namun tidak semua negara Eropa yang memperlakukan hal tersebut. Beberapa negara lain menyesuaikan dengan aturan mereka masing-masing. Seperti Inggris, Belanda pada hari Jumat. Pada hari Sabtu, Republik Ceko, Malta, Latvia pada hari Minggu juga. Dan juga pendengar, untuk informasi lainnya nantinya akan terus kami update untuk Anda terkait hal-hal yang mungkin bisa untuk kita ketahui dan bisa untuk menambah informasi ataupun updatean informasi untuk kita semua. Pendengar, Pilih Makomi akan terus membersamai Anda tentunya masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bila

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh...

Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.

0: Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-50 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami update informasi kembali untuk Anda pendengar terkait BMKG, cuaca Palembang, dan Sumsel hari ini cerah berawan. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan memperkirakan cuaca di kota Palembang pada Minggu 12 Juli 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Memasuki malam hari, cuaca diperkirakan cerah, sedangkan pada dini hari berawan. Pendengar, BMKG juga memperkirakan suhu udara di Palembang berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 46 hingga 90%. Kondisi tersebut juga menunjukkan udara cukup lembab sehingga cuaca berpotensi berubah sewaktu-waktu. Berikut pendengar perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya yang dikutip langsung dari laman resmi BMKG Sumsel. Sebagian besar wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan. Wilayah Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyasin, Oku Timur, Oku Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir Pali, Musi Rawas Utara diprediksi mengalami cuaca berawan dengan suhu berkisar 17 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah kota Palembang, Lubuk Linggau, BMKG juga memperkirakan kondisi cuaca berkabut. Sementara untuk Pagar Alam diprediksi cerah dengan suhu 12 hingga 24 derajat Celcius. Sedangkan kota Prabu Muli diperkirakan berawan dengan suhu antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Pendengar, kecepatan angin di wilayah Palembang diperkirakan berkisar 5 hingga 10 km per jam. Meski tergolong ringan, masyarakat tetap diminta untuk mewaspadai potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. BMKG Sumatera Selatan, Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Palembang, maksud kami, juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Sebelum beraktivitas tentunya, warga yang akan berpergian ke wilayah perairan, pegunungan maupun perbukitan juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu dalam waktu yang singkat. Selain itu pendengar, masyarakat juga disarankan membawa perlengkapan seperti jas hujan atau jaket saat beraktivitas di ruangan. Karena langkah ini diharapkan dapat membantu mengantisipasi perubahan cuaca yang sulit diprediksi.

0: siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat, pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update informasi Anda terkait cek fakta. Uang bantuan Australia siap dibagikan ke Indonesia. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan di Indonesia. Narasi dalam video tersebut menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan juga dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Faktanya pendengar, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir langsung dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok @jejakviral. Video tersebut juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribu yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan ke Jagung ke pemerintah pada Desember 2025 lalu dan juga bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu pendengar, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenak.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia. Jadi dapat dipastikan uang bantuan Australia siap dibagikan di Indonesia adalah berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, di menit ke 03 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan bersama kumandang, maksud kami kita akan dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surat Ar-Rum, dimulai dari ayat 20 hingga 23 yang akan dibacakan oleh Korea, Royanatu Syarifah. Dan di menit ke 09 lepas dari pukul 18 nanti, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan Lentera Hati sebelum pengajian dan juga beduk dan azan maghrib. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Lentera Hati kembali hadir di sore hari ini dengan kisah-kisah teladan Islami. Di mana dikisahkan, seorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mohon berilah wasiat kepadaku." Rasulullah, sebagaimana diceritakan ulang sampai laman Hazanah Al-Quran pun menuliskannya, menatap matanya, kemudian menjawab, "Apakah kau akan menjalankan wasiatku?" "Iya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun mengulang kembali pertanyaannya, "Apakah kau akan menjalankan wasiatku?" Dijawablah oleh orang itu, "Iya, wahai Rasulullah." Beliau mengulang pertanyaannya hingga 3 kali untuk menunjukkan pentingnya sesuatu yang akan beliau sampaikan. Kemudian bersabda, "Jika kau ingin melakukan sesuatu, pikirkan akibatnya. Jika baik, laksanakan. Jika buruk, maka segera tinggalkan." Nasihat yang amat singkat namun memiliki arti yang begitu dalam. Jika kita mau merenungkan semua masalah yang menimpa manusia di dunia dan siksaan yang nanti ia dapatkan di akhirat, disebabkan karena tidak mau berpikir sebelum bertindak. Ia tidak pernah memikirkan akibatnya dan efek buruknya. Andai manusia mau berpikir sebelum melakukan sesuatu, maka ia akan jauh dari berbagai keburukan yang

0: Masih dalam Lentera Hati Plus 1 RRI Palembang, di mana dikisahkan dari Mahmud Ibnu Labid diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik yang paling kecil." Para sahabat pun bertanya, "Apa syirik terkecil itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Wahai saudaraku, jadikanlah amal ibadahmu sebagai amal yang tulus hanya karena Allah, sehingga engkau bisa mendapatkannya dalam timbangan amal kebaikanmu di akhirat kelak. Allah berfirman, pada hari ketika tiap-tiap jiwa mendapatkan segala hasil perbuatan baiknya, di mana Allah berfirman, pada hari ketika tiap-tiap jiwa mendapatkan segala hasil perbuatan baiknya berada di hadapannya. Amal yang ikhlas laksana mutiara-mutiara, bentuknya kecil namun mahal nilainya. Orang yang kalbunya senantiasa sibuk bersama Allah, lalu ia bisa mengalahkan hawa nafsu dan ujian yang muncul secara tepat, maka orang tersebut lebih baik daripada mereka yang banyak melakukan sholat dan puasa, sementara kalbunya sakit, dipenuhi keinginan untuk dikenal, dan hasrat mendapatkan kesenangan. Ada yang berpendapat bahwa perhatian seorang zuhud adalah bagaimana memperbanyak amal, sementara perhatian orang arif mengenal Allah adalah bagaimana memperbaiki kondisi jiwa dan mengarahkan kalbu hanya kepada Allah semata.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Mendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surah Ar-Rum ayat 20 sampai dengan 23 oleh Qori'ah Royan atau Syarifah. Dan di menit ke 03 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: terdengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami mewakili LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-40 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar yang mungkin belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dan juga untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, sudah masuk maghrib tadi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, lewat 9 menit ya, untuk kita menunaikan ibadah sholat maghrib, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat. Pendengar, masih akan kami update informasi untuk Anda di rangkaian Palembang sore ini terkait dukungan ketahanan pangan dan REM 044 Garuda Dempo pimpin cetak sawah di Banyuasin. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Komandan Korem 044 Garuda Dempo Brigjen TNI Habib Mahfud melaksanakan peninjauan sekaligus tanam padi bersama di lokasi cetak sawah rakyat atau CSR yang berada di Desa Tabalah Jaya, Kecamatan Karangagung Ilir, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin maksud kami, Sabtu 11 Juli 2026 kemarin. Dan juga kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Korem 044 Garuda Dempo terhadap program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mempercepat swasembada pangan. Pendengar, dalam kesempatan tersebut, dan REM 044 Garuda Dempo juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut, tanam padi bersama, merupakan langkah nyata dalam mendukung program strategis pemerintah khususnya di bidang ketahanan pangan nasional. Brigjen TNI Habib Mahfud mengapresiasi sekali semangat seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam menyukseskan program cetak sawah rakyat tersebut. Dari total lahan yang direncanakan seluas 467 hektar, saat ini sekitar 60 hektar telah berhasil dibuka dan dimulai ditanami menggunakan benih padi varietas Inpari 42. Pendengar, dan REM berharap juga sinergi antara pemerintah daerah, aparat kewilayahan, kelompok tani, dan juga seluruh masyarakat terus terjaga melalui semangat gotong royong, karena menurutnya dengan kerjasama yang solid, lahan yang sebelumnya belum produktif akan berkembang menjadi sentra pertanian yang baru, yang mampu tentunya untuk meningkatkan produksi beras, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan para petani.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh Lai! Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang Lai kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti, kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali. Kita harus kita kawal bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
13: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
12: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
14: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Jadi kita tergantung itu.
12: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
16: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari cara karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
15: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
17: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Itu saja yang pasti meriah acaranya, Mas.
15: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan asal game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM. Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di menit ke 29, lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha untuk edisi hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Akan membersamai kita langsung dengan topik bahagia tanpa membenci, akan langsung disampaikan oleh staf Bimas Buddha, Pak Nanang Prasetyo. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Sotihotu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Nanang Prasetyo, staf Bimas Buddha pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan topik mimbar agama Buddha yang bertemakan bahagia tanpa kebencian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini hati kita semua dalam keadaan lapang, tenang, dan tentunya bahagia. Di zaman yang serba cepat ini, kalau saya boleh bertanya, apa sih hal yang paling mahal dan paling dicari oleh manusia saat ini? Apakah itu rumah mewah? Apa itu jabatan yang tinggi? Atau mungkin saldo rekening yang digitnya sangat panjang? Semua itu memanglah bagus, tapi ada satu hal yang jauh lebih mahal dan paling sulit dicari dalam kehidupan saat ini. Itu adalah kedamaian pikiran. Berapa banyak orang yang tidurnya di atas kasur empuk, harganya pun puluhan juta, tapi matanya enggan untuk terpejam karena pikirannya ruwet. Banyak sekali, banyak. Kita seringkali sibuk mencari kebahagiaan di luar diri kita. Kita berpikir kalau kita punya ini, kita punya itu, atau kalau orang lain bersikap baik kepada kita, baru kita bisa merasakan bahagia. Padahal penghalang terbesar kebahagiaan itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Salah satu penghalang paling besar dan paling merusak itu ialah kebencian. Ya, kebencian. Hari ini kita mari sejenak santai. Kita urai beberapa menit ke depan
tentang sebuah seni kehidupan yang sangat indah. Bagaimana caranya kita bisa bahagia tanpa membenci? Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, pernahkah Anda merasa kesal dengan seseorang? Lalu rasa kesal itu kita bawa sampai kita tidur. Kita bawa ke meja makan. Bahkan saat kita mandi masih memikirkan kekesalan yang sama. Sedangkan mungkin orang yang kita kesali di luar sana sedang asik makan enak, sedang bahagia tertawa-tawa, sementara kita makan, kita tidak enak, tidur tidak nyenyak, bahkan kadang dada terasa sangat sesak. Ada sebuah ilustrasi yang sangat bagus untuk kita renungkan. Membenci orang lain itu ibarat kita menggenggam bara api dengan tangan telanjang. Lalu kita mencoba, kita berniat melempar bara itu ke orang yang kita benci. Pertanyaan dari saya, siapa yang kulitnya terbakar lebih dulu? Tentu saja diri kita. Sebelum bara itu sampai ke orang lain, atau bahkan mungkin tidak akan pernah sampai. Akan tetapi tangan kita sudah melepuh dan terluka. Demikianlah kebencian. Kita yang menyimpan dendam, kita yang menderita sendiri. Dalam ajaran Buddha, kebencian adalah salah satu dari 3 akar racun yang mengotori pikiran manusia. Selama racun ini ada di dalam hati, kebahagiaan tidak akan pernah kita rasakan. Ada sebuah kutipan indah dari salah satu syair dalam kitab Dhammapada. Akocimang awadimang ajinimang aha simi ye catang upanayanti werang tesang nasamati. Syair tersebut memiliki arti, ia memakiku, ia memukulku, ia mengalahkanku, ia merampas milikku. Selama seseorang masih menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka
kebencian yang ada di dalam dirinya tidak akan pernah berakhir. Kesimpulannya begini, kalau kita terus mengingat-ingat kesalahan orang lain, kita sebenarnya sedang membangun penjara untuk diri kita sendiri. Kita yang mengunci pintunya, dan kita sendiri yang menderita di dalamnya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari penjara kebencian ini? Bagaimana pula caranya kita bisa bahagia? Ada dua kunci sederhana yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kunci yang pertama adalah belajar mempraktikkan metta atau cinta kasih yang tulus. Cinta kasih di sini bukan cinta yang egois, bukan cinta yang kalau kamu baik saya akan sayang, sedangkan kalau kamu jahat saya akan membenci. Bukan yang seperti itu. Cinta kasih yang diajarkan dalam agama Buddha adalah cinta kasih yang universal, layaknya matahari. Coba sejenak kita perhatikan matahari di pagi hari. Apakah matahari pernah memilih-milih sebelum ia bersinar? Apakah matahari pernah berkata, "Oh, hari ini saya hanya mau menyinari rumah orang-orang baik saja. Rumah orang yang pelit dan jahat mau saya bikin gelap gulita saja." Tidak. Bukan. Matahari menyinari semua tanpa syarat. Benar. Matahari bersinar tanpa syarat. Pikiran kita pun harus belajar demikian. Kita belajar untuk memaafkan. Kita belajar untuk memaklumi. Ketika ada orang yang menyakiti kita, alih-alih membalas dengan kemarahan, mari kita sebut dalam hati, "Oh, mungkin dia sedang lelah. Mungkin dia sedang punya banyak masalah di rumahnya. Atau mungkin sedang banyak tekanan pekerjaan, sehingga melampiaskan kemarahannya kepada saya. Semoga dia berbahagia. Semoga pikirannya lekas tenang." Saat kita mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita,
Perlahan-lahan bara api di tangan kita akan padam dan berubah menjadi air yang sangat menyejukkan. Kunci kedua adalah memahami hukum karma, hukum sebab akibat. Hidup ini seperti sedang berteriak di depan tebing gunung yang tinggi sekali. Coba saja kita berdiri di sana lalu berteriak dengan sangat kencang. Ucapkan halo. Maka gema yang kembali pada kita adalah suara yang sama, yaitu halo. Kalau kita berteriak lagi dengan sangat kencang, saya benci kamu, tidak akan pernah dan tidak akan mungkin gunung itu membalas dengan gema, aku cinta kamu. Itu mustahil, sangat-sangat mustahil. Pantulannya pasti akan selalu sama. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Apa yang kita lempar ke dalam semesta ini melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, itu pula yang akan kembali pada diri kita sendiri. Kita coba renungkan lagi satu syair Dhammapada berikut. Nahi Wirena Wirani Sama Na Tidak Kuda Canang Awirena Ca Samanti Esadamu Sanan Tanu. Syair Dhammapada tersebut memiliki arti kebencian tidak akan pernah berakhir jika kita balas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum abadi. Jika seseorang melempar lumpur kepada kita, janganlah kita balas dengan melempar lumpur kembali. Kenapa? Kalau demikian, ada kemungkinan orang yang melempar lumpur kepada kita akan melempar lumpur kembali kepada kita. Apa yang akan terjadi? Suasana akan semakin kotor. Selain itu, tangan kita pun juga ikut kotor karena berusaha

Memang tidak sempurna. Kita tidak bisa memaksa semua orang, semua makhluk untuk bersikap baik dan ramah kepada kita. Kita tidak bisa mengatur mulut dan gaya bicara orang lain agar selalu berbicara manis kepada kita. Ibaratnya di dunia ini penuh dengan kerikil yang tajam. Ada di depan rumah kita, ada di jalan raya, ada di tempat kerja, dan dimanapun. Semuanya penuh dengan kerikil tajam. Agar kita bisa berjalan dengan aman, kita hanya punya dua pilihan. Pilihan pertama, kita lapisi jalan yang akan kita lewati dengan karpet kulit yang tebal atau mungkin mewah agar kaki kita tidak akan terluka karena menginjak kerikil tersebut. Apakah kemungkinannya ada? Tentu saja mustahil untuk kita melakukannya. Kita hanya akan membuang-buang waktu untuk melakukannya. Pilihan yang kedua, mungkin jauh lebih cerdas dan lebih murah tentunya. Kita pakai sepasang sendal jepit. Menjaga pikiran kita agar tidak membenci adalah seperti memakai sandal jepit. Kita tidak perlu mengubah dunia atau mengubah sifat orang lain agar sesuai dengan kemauan kita. Kita hanya perlu menjaga hati dan pikiran kita sendiri. Kita harus melapisi diri kita dengan kebijaksanaan. Ketika pikiran kita dan hati kita sudah dilapisi oleh permakluman, kesabaran, dan cinta kasih, maka kemanapun kita melangkah, di lingkungan seburuk apapun kita berada, hati kita akan tetap aman, damai, dan tidak akan terluka. Pemirsa Pro 1 RRI Palembang yang sangat berbahagia, sebagai penutup dari cerita singkat ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palembang, mulai hari ini, ayo kita ringankan beban hidup kita. Hidup ini sudah cukup melelahkan
dengan segala urusan.

0: dan kerjaan, atau mungkin cicilan yang menumpuk. Jangan kita tambahi lagi dengan beban untuk menggendong kebencian dan dendam dari masa lalu. Lepaskan genggaman bara api yang panas itu sekarang juga. Memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita bukan berarti kita menganggap perbuatan mereka itu benar. Kita memaafkan karena kita menyayangi diri kita sendiri. Karena diri kita ini berhak untuk hidup dengan tenang, damai, dan bahagia. Kurangi ekspektasi kita kepada orang lain. Perbanyak permakluman dan luaskan lagi ruang maaf di dalam hati kita. Karena pada akhirnya bahagia itu tidak butuh syarat yang muluk-muluk. Bahagia itu sederhana. Hidup dengan tanpa membenci siapapun. Saya akhiri, sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, selamat malam, namo buddhaya.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita simak mimbar agama Buddha dengan topik bahagia tanpa membenci, langsung dari Staf Bimas Buddha, Pak Nanang Prasetyo. Pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Buddha, maka berakhir pula seluruh rangkaian Palembang sore ini untuk kesempatan sore hari ini 12 Juli 2026 di hari Minggu. Saya Pilih Makomi, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dari pukul 15 tadi ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ini. Jangan khawatir, setelah ini akan ada rekan kami SCR Misi yang akan melanjutkan perjalanan Pro 1 RRI Palembang dalam program Palembang Malam ini dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan yang nantinya akan telah disiapkan. Kalau gitu Pilih Makomi pamit undur diri, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
5: Kilas Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
5: Kilau Pancasila.

0: dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Melanjutkan kembali rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang malam ini. Di hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan Sandiwara Radio. Selanjutnya juga program komunitas akan mengisi ruang dengar Anda. Dan nanti kita akan bersama teman-teman dari Palembang Influencer. Berikutnya pendengar, pas jam Pro 1 akan hadir tepat pada pukul 21 dan juga tentunya program Ruang Rindu yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda pukul 21 hingga 23 dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Palembang malam ini bersama saya Esi. Baik, segera saja pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio dengan tema Jangan Hanya Menunggu dari RRI Pontianak. Selamat mendengarkan.
3: Pak, minta duit lah.
4: Kamu itu kemarin baru papa kasih. Kamu kemanakan?
3: Ya habis lah pa.
4: Hen, kamu itu bukan anak kecil lagi. Seharusnya kamu sudah bisa mikir untuk masa depan kamu. Bukan selalu bergantung sama papa.
3: Ya pa, Ender juga tahu. Tapi kan bapak tahu sendiri, pemerintah sekarang belum buka lowongan pekerjaan.
4: Ya maksud papa, kamu jangan menunggu lowongan PNS saja. Kamu cari dulu pekerjaan swasta kah? Daripada kamu keluyuran ndak tentu arah, nongkrong, papa takut kamu malah justru terjerumus ke hal yang negatif.
3: Udahlah pa, Hendra bisa kok jaga diri sendiri. Sekarang papa jaga kesehatan papa sendiri.
5: Hen, kok kamu kayak risau gitu sih?
3: Pusing akuin. Papaku sekarang susah diminta duit. Ujung-ujungnya sekarang nih, aku disuruh cari kerja.
5: Alah, itu biasa. Orang tua kan selalu begitu.
3: Ya, padahal mereka tahu kan cari kerja sekarang bukan mudah.
5: Ya udahlah, abaikan saja. Yang pasti kita udah berusaha. Tuh lihat, tempat sampah aja udah penuh dengan kertas lamaran kita. Itu bukti kita sudah berusaha. Tinggal tunggu aja lah.
3: Oke lah kalau begitu, kita nyantai aja dulu.
5: Kemana? Ke warung kopi.
3: Ya ampun, In, bosan aku. Bagaimana kalau sekali kita nih ke Marathon Front City?
5: Ah, boleh juga tuh. Sumur umur aku belum pernah ke sana tuh.
3: Aku juga sih. Soalnya apa yang mau kita lihat di sana? Tapi sekarang aku penasaran. Kok sekarang ramai ya orang ke sana?
5: Ya udah yuk.

0: Waduh, ternyata ramai, In. Dan banyak juga yang jualan di sini.
1: Iya, Hen. Ternyata di sini selain penjual makanan, juga ada banyak mainan juga ya. Baru tahu aku.
2: Hen, In, oi. Di sini.
0: Kayaknya ada yang manggil-manggil, In. Lihat itu, si Kurung Andi.
2: Tumben, ngapain kesini? Biasanya juga main ke mall.
1: Ya, penasaran aja. Terus, kamu ngapain kesini?
2: Ya, biasalah cari duit.
0: Cari duit? Ngamen ya?
2: Kamu ini. Tuh, lihat sana. Ada anak kecil-kecil lagi main motor, sepeda listrik. Nah, itu tuh barang-barang punya aku.
0: Ah, yang benar. Bohong kali kamu.
2: Nah, gini. Aku lihat, semenjak waterfront ini dibuat, banyak banget orang yang berkunjung buat nyantai di sini. Nah, makanya aku sama teman-teman nyatukan ide buat manfaatkan peluang yang ada di sini. Awalnya kami hanya sekedar nongkrong aja buat ngabisin duit untuk jajan kopi. Nah, sekarang tempat ini malah jadi lahan usaha.
1: Wah, mantap juga, Di. Kalian bisa membaca peluang ya.
2: Nah, itu dia makanya zaman sekarang kita enggak bisa nunggu lapangan kerja. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, ya kita kerjakan. Mumpung ada peluang, ya dikejar.
1: Tapi kan, itu gak mudah, Di.
2: Ya memang gak mudah. Tapi namanya juga usaha, ya pandai baca peluang aja. Yang penting ada niat dan tekad, pasti bisa. Nah, sekarang coba kalian sambil jalan sana. Lihat kira-kira apa yang lagi disukain sama banyak orang. Kalau aku lihat, kalian kan sering ke mall. Berarti modal gak masalah dong.
1: Oh iya, benar juga, Di. En, gimana? Kamu ada ide gak untuk ikut jejak kawan kita nih? Kita coba dulu yuk.
0: Boleh juga nih. Makasih Andi. Ternyata kamu lebih hebat dari kami. Kalau kami nunggu lapangan pekerjaan dari pemerintah, kamu malah menciptakan pekerjaan untuk kamu sendiri.
2: Ya udah, sana pergi main-main ke kafe atau ke warkop. Banyak anak muda tuh di sana. Sambil-sambil survei juga, sambil ngopi. Zaman sekarang jangan tunggu durian runtuh.
0: Oke Andi. Kami survei dulu nanti

0: In, bangun In.
1: Apa sih Hen? Pagi-pagi udah bangunin orang.
0: Apa? Pagi dari mana? Ini sudah jam 10, In. Coba kau lihat ibumu. Sudah ngomel-ngomel dari tadi. Untung aku datang, kalau tidak kau udah disiram dengan air.
1: Ah, emak, biasalah. Ada apa nih?
0: In, aku ada ide usaha nih. Kamu mau gabung gak?
1: Hah? Usaha apa tuh? Kira-kira modalnya besar gak? Terus, kira-kira bisa bertahan gak tuh? Banyak saingan juga gak tuh?
0: Kamu ini, tanya-tanya mulu. Belum perang dah takut. Nih, kamu lihat nih, aku bawa buku segudang nih. Usaha itu, In, jangan takut gagal.
1: Iya, terus idenya apa?
0: Kita itu harus pandai lihat peluang seperti kata Andi. Dan aku lihat peluang bagus nih, In. Di dekat rumah aku itu kan ada lapangan bola tuh. Nah, lapangan itu becek.
1: Terus maksud kamu kita jadi tukang timbun di situ?
0: Inilah kamu. Pernah tidak kalau kamu main bola, kamu dimarah-marah oleh ibumu. Sepatumu penuh dengan lumpur.
1: Iyalah.
0: Nah itu dia. Kita bisa buat tempat pencucian sepatu. Awalnya nih, kita pasang plang. Kita cuci di rumah. Nanti baru kita cari modal buat gerobak. Seperti itu, In.
1: Wah, keren sekali idemu. Boleh, boleh, boleh. Ayo kita mulai yuk.
0: Sabar dulu, In. Aku mau ngomong dulu sama papaku. In, kamu ada duit enggak? Ngomonglah sama ayahmu itu. Aku yakin pasti ayah kamu mau.
1: Oke, sekarang kita ngomong. Sambil kita browsing-browsing apa yang diperlukan. Nanti malam kita ketemuannya ke rapat kecil.
0: Siap, bos. Kita bisa jadi orang keren nih. Belum usaha, sudah jadi bos.
1: Gak apa-apa, omongan itu doa loh. Ayo, kita gaskan yuk.
0: Apa nama usaha kita nih?
1: Belum bersih, jangan bawa pulang. Cuci sepatu HI, Hendra dan Indra. Nah, gimana
0: mantap
1: tuh?
0: Mantap tuh. Gaskan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam rekan acara yang kami hadirkan menemani Anda di hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026 dalam obrolan komunitas. Dan pendengar, di malam ini saya sih juga rekan Aziz yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Di kesempatan malam ini kita akan ngobrol bersama teman-teman dari komunitas Palembang Influencer yang sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang. Dan di kesempatan malam ini langsung saja sih perkenalkan narasumber kami dari Palembang Influencer untuk kesempatan malam ini. Ini dari yang paling kiri ya, paling kiri, paling kanan. Oke, baik, ini ada Mbak Septi Dwi Jayanti. Halo, ini merupakan Septi, member komunitas Palembang Influencer ya, yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan malam ini. Gimana kabarnya Mbak Septi?
1: Baik Mbak Esi.
0: Terima kasih sudah hadir langsung ya. Ini penelpon kita belum informasikan, udah penasaran.
1: Siapa
0: ya
1: yang nelpon?
0: Penelpon jadi nanti boleh ya di line telepon 0711369977 atau juga di 0821792790. Baik, selanjutnya pendengar, juga dari kanannya sih ke tengah ya, ini ada Mbak Rindiantika ya. Ini merupakan founder komunitas Palembang Influencer. Halo ya, Mbak Rindi.
2: Halo Mbak Isi. Apa halo kabar semuanya?
0: Kabarnya gimana? Luar
2: baik
0: biasa ya. Terima kasih sudah hadir langsung. Dan juga di malam ini kita bersama dengan, ini ada, kalau biasanya nama panggungnya ya,
2: Naya,
0: nama panggungnya, oke, atau Ratna Sari Purwaningsih nih. Halo,
3: halo
0: Na.
3: Semuanya.
0: Gimana kabarnya Na?
3: Baik, alhamdulillah luar biasa.
0: Jadi ini temanya malam ini ada pinknya ya?
1: Blackpink.
0: Oh, Blackpink.
1: Iya. Ini pakai pink juga sebenarnya. Harusnya 4 personilnya.
0: Oh,
1: iya.
0: Betul.
1: Wosenya berlari. Ya.
0: Jadi Blackpink versi Palembang gitu, Palembang Influencer gitu ya. Oke, baik, untuk pendengar tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang atau juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Ini gimana nih? Kita langsung angkat atau gimana? Belum mulai nih nanya-nanya ya.
1: Oke, jangan-jangan itu suami itu nih.
2: Nyuruh pulang kali.
0: Kemana ini ya? Malam-malam ini langsung gitu ya, ngobrol langsung izinnya tadi ke RRI gitu ya, untuk dialog di,
1: jangan pengen nagi utang Mbak Esi.
0: Oh, jangan malu kan. Itu rahasia itu ya, gak boleh diinfo. Mbak Septi. Oke,
1: okay.
0: Oh, langsung ini nih katanya ya, tersangkanya.
1: Kamu ngentak lah.
0: Oke, baik, ini kalau kita ngomongin tentang keberadaan teman-teman di Palembang Influencer, pastinya pendengar juga pengen tahu ya sejarah berdirinya komunitas ini, boleh disampaikan seperti apa nih, sejak kapan adanya gitu ya. Siapa nih mau menjelaskan?
1: Silakan pondernya
0: langsung ya.
2: Aku saja.
0: Mbak Rindi ya. Silakan Mbak Rindi.
1: Sudah buat ini.
2: Ada contekan kameranya ya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan aku Rindi ya, atau biasanya dikenalnya Uma sih.
0: Oh, Uma. Oke.
2: Okay. Uma, kalau di sekolahnya kakaknya Uma Alip.
0: Uma Alip.
2: Kalau adiknya Uma Apip ya itu.
0: Tapi nama panggung Uma ya.
2: Iya. Uma itu ya, ibu. Ibu. Okay. Mama gitu ya. Uma gitu. Jadi kalau akrabnya dipanggilnya biasanya Uma ya. Jadi kalau aku boleh jelasin sedikit Kak Esi, kalau Palembang Influencer ini sendiri tuh sebenarnya adalah anaknya dari komunitas aku sebelumnya. Ada komunitas lagi namanya Grow Up Influencer.
0: Grow Up Influencer.
2: Tapi itu tuh lebih kayak national wide. Jadi membernya itu nasional gitu kan, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau.
0: Itulah Indonesia.
2: Ya, itu kita berdirinya di tahun 2020. Setelah COVID gitu kan, itu lagi naik-naik daun banget tuh kan untuk influencer kan. Setelah itu ternyata di grup kita ini, oh banyak orang Palembang nih, banyak wong kito galo ini kan. Oh ya sudahlah. Jadinya caknya tuh kita bikin be di satu komunitas lagi yang namanya Palembang Influencer, biar kita tuh pacak bahasa Palembang.
0: Oh, oke.
2: Okay. Soalnya kalau wong Jakarta denger bahasa Palembang nih kan cak marah-marah be gawinyo kan, ujinyo kan. Nah, jadi kita di tahun 2023 Itu kita bikinlah satu komunitas baru dengan WAG baru namanya Palembang Influencer. Dan sampai saat ini tuh udah ada 175 member WAG-nya. Itu yang kita terima, ya. Yang kita terima. Masih banyak yang mau gabung, tapi kita paham kan, kita ini nggak ada apa ya namanya, nggak ada job gitu. Sedangkan orang pengen gabung ini mungkin penasaran nih kan, isca aponian kan komunitas ini. Padahal kata isinya komunitas ini di grup itu ya.
0: Ada isinya.
2: Hawo kalau nanti. Jadi untuk sekarang membernya tuh 175 yang aktif gitu. Kalau untuk di sosial medianya ada Instagramnya @palembanginfluencer. Itu kita sering juga sharing-sharing juga. Misalnya kita ada kebutuhan untuk influencer-influencer Palembang, itu kita juga sering sharing di Instastory. Jadi buat teman-teman yang gak tergabung di WAG itu bisa banget untuk tetap pantengin Instagram kita. Biasanya kita suka share-share juga di situ, Kak. Itu sih sebenarnya sejarah singkatnya,
0: cikal bakalnya Palembang Influencer ya. Nah, kalau bergabungnya sendiri, kalau kapan nih di Palembang Influencer?
3: Dari awal dibuat itu aku dari sudah tergabung ya? Di Grow Up itu dari tahun 2019.
0: 2019 ya. Oke, kalau ini Mbak Septi nama panggungnya apa sih?
4: Ah, Septi tetap Mbak.
2: Kayak nama asli kalau kami.
4: Kayak nama asli kami.
0: Oke, gimana? Kapan bergabungnya?
4: Kebetulan kemarin sempat break ngajar jadi guru TK. Jadi kata teman, gimana kalau jadi content creator? Coba-coba. Terus lolos job pertama. Itu inget nama brandnya Bukmil.
2: Bukmil itu enggak apa-apa disebut, itu salah satu
4: brand yang
2: ini juga cukup apa namanya, cukup royal dengan kami gitu dan dengan Grow Up sebenarnya, tapi kebutuhan-kebutuhan di Palembang ini sering banget, jadi dari brand itu juga sering banget repeat terus kita setiap bulan kayak gitu. Itu enggak apa-apa disebut.
0: Gimana perasaannya bergabung di komunitas?
4: Senang. Yang dulunya tuh kan sempat jeda karena udah ngajar lagi. Gak apa-apa pakai bahasa Palembang Mbak Esi.
0: Masih ini ya, Palembang dan sekitarnya.
4: Jadi
0: ya.
4: Alhamdulillah sekarang kreativitas tuh sudah ada wadah baru kan. Kalau dulu kan ngajar kan, jadi gak bosen kayak itu.
0: Ya, tapi better bahasa Indonesia ya, karena kita juga disiarkan ini worldwide.
2: Oh
0: iya,
2: astagfirullahaladzim.
0: Oke, baik. Ini tadi pendengar ada yang bergabung, ini masih ini ya. Pro 1, selamat malam. Oh masih nih.
4: Nah, ngeri.
0: Dengan siapa, di mana? Silakan. Malu nih kayaknya ya. Boleh silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ya. Lebih dekat lagi kenal dengan komunitas Palembang Influencer, boleh disampaikan pertanyaannya melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090 dan tentunya bisa bergabung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Jadi silakan nih untuk Anda yang ingin tanya-tanya lebih banyak lagi, lebih detail lagi, kita akan terus bersama tentunya dengan teman-teman dari Palembang Influencer. Nah ini buat Mbak Rindi juga, buat Mbak Nam, Mbak Septi. Nah ini apa sih enaknya menjadi content creator? Tapi kita tahan dulu ya. Kita langsung sapa penelpon. Pro 1, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa, di mana? Silakan nih. Waduh, laki-laki lagi ya. Jangan-jangan benar-benar suaminya. Ini nih.
3: Satu dari kalian.
0: Iya.
2: Kayaknya bukan dari aku.
0: Bukan. Gak mau ngaku ya. Gak mau ngaku semuanya ya. Silakan nih untuk pendengar di line telepon, kembali lagi di 0711369977 atau juga bisa WA di 0821-7927-9090. Nah, ini enaknya menjadi content creator apa nih? Boleh nih dari Mbak Rindi terlebih dahulu. Sebagai suhunya ya.
2: Ya suhu juga sih sebenarnya. Ya, juga ya. Inisiator sih lebih tepatnya.
0: Inisiator. Okay.
2: Kalau founder tuh kan kayaknya terlalu gimana berat gitu ya. Jadi kalau mungkin enaknya jadi content creator di era digital sekarang nih ya. Kalau kami kan memang terbentuknya itu awal mulanya karena COVID. Di saat memang brand tuh sedang booming-booming, butuh content creator secara online. Karena pada saat itu kan offline gak bisa nih, kita gak bisa datang langsung ke toko, gak bisa beli langsung produk. Jadi sehingga kebutuhan-kebutuhan content creator, KOL, influencer itu sangat pesat pada saat itu. Yang enak ya tentu dapat uang.
0: Dapat uang pastinya ya.
2: Iya, yang kedua tadi benar kata
4: Septi
2: tadi ya. Ada wadah untuk kreativitas. Kita mungkin dulunya ngerasa kayak
4: jadi ibu rumah tangga ya, bosen.
2: Cuman scrolling HP aja, sekarang kita yang di-scrollingin orang. Iya, masuk TV mah. Ada kan tiba-tiba kan orang tua Narindi ada kan ini kau TikTok.
3: Betul.
2: Oh iya ya, kata
4: benar. Enggak TV TikTok
2: ya, jadi ya. TikTok jadilah Instagram ya. Kan gitu. Nah ini Pro RRI ini, kan.
0: Iya. Oke, baik kita coba ke penelpon tadi ya. Pro 1, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Silakan mau tanya dengan siapa, di mana dulu nih?
6: Dengan Eka tadi di Sungai Pacaran ini di Palawang.
0: Mas Eka atau Bang Eka? Pak Eka?
6: Bang Eka jadi.
0: Mas Eka di Empat Lawang ya?
6: Iya.
0: Oke, okay, silakan. Mau tanya apa nih?
6: Ini kedatangan teman siapa nih?
0: Iya, ini teman-teman dari Palembang influencer nih. Ini artis-artisnya Palembang ya.
3: Gak di artis ya, juga.
0: Salam, media sosial.
6: Sehat ya.
2: Iya, Bapak. Terima kasih.
6: Ini tentang apa ini tadi, Bu? Yang masuk grup-grup apa ini tadi?
0: Iya, kita...
6: Terputus masalahnya kami ini di kebon, Bu. Radio kami.
0: Oh, wow. Makasih
6: ini saja. Naik kami ini, Bu. Melepon. Iya. Ini... Pengen tahu, Bu, ya.
0: Iya, betul. Oke, ini teman-teman dari Palembang Influencer mungkin boleh nanti disampaikan ulang. Nanti ditunggu aja jawabannya ya, Pak Mas Eka ya,
6: ya Bang bukan. Eka. Misalkan saya ingin bertanya apa tadi sempat terputus dikarenakan sinyal radio kami di kebun ini. Jadi boleh di apa di
0: sampaikan di, lagi gitu ya.
6: Jelaskan sedikit.
0: Oke, okay, boleh.
6: Sebetulnya ada pertanyaan dari saya gitu ya, Bu ya.
0: Baik.
3: Oke, okay, baik.
0: Baik, terima kasih ya, Mas Eka.
6: Ya, ya bukan maksud saya, Bu. Jelaskan sedikit, Bu, ini kedatangan tamunya apa? Misalkan mau menjelaskan apa maksud saya.
0: Oke, okay, boleh nih, Mbak Rindi disampaikan kembali.
2: Oh iya, Bapak. Jadi kita nih di sini mau sharing-sharing aja sih, Pak, tentang gimana sih hobi kita bisa menghasilkan. Ya. Jadi dari sekedar kita membuat konten itu bisa jadi pemasukan, Bapak.
0: Jadi cuan,
2: iya.
0: Ya.
2: Nih Bapak nih lagi di kebun ya, Pak. Nah, di kebun itu juga bisa loh, Pak. Sekarang jadi sumber cuan.
3: Betul. Ya. Jadi in content.
6: Berarti begini, Bu, tanyaan saya. Itu kan penghasilan apa saja, Bu, ya?
0: Iya, dari hasil konten gitu ya. Oke. Nah,
6: kami ini di apa di kebun kopi gitu. Jadi penghasilnya setahun sekali nih, Bu.
2: Oke. Itu curhat, Bapak.
0: Oke. Nanti dijawab ya.
2: Boleh, Bapak.
0: Mas Eka.
2: Iya.
6: Ibu yang cantik, salam bagus ya, sehat selalu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Empat Lawang jauh ya,
3: pendengar kita.
0: Ini seperti tadi yang udah Mbak Rindi senggol-senggol, ini bisa dijadikan konten juga ya, kebun kopi gitu ya. Ada banyak. Ide mungkin ada ide apa?
2: Udah banyak sekali.
0: Mas Eka,
2: petani-petani yang menjadikan apa aktivitas mereka menjadi konten gitu kan. Meskipun enggak menghasilkan sekarang tapi jadi
3: media untuk dia sendiri promosi secara enggak langsung promosi perkebunan dia sendiri gitu.
4: Banyak sih Mbak Esi di itu di tempat tinggal dusunnya suami saya, temannya itu ngonten di daerah desa-desa gitu akhirnya menghasilkan. Dia lebih ke FB Pro. Sekarang dia udah buat YouTube sendiri. Nah, itu menghasilkan apa sekarang udah bisa beli mobil dan
0: luar biasa hasil konten ini ya. Oke, jadi benar doang sesuai dengan tema kita dari hobi jadi cuan ini ya.
4: Tergantung tekad sih, tekad terus ya.
2: Ini motivator.
4: Tekad.
0: Tapi emang benar ya.
4: Terus konsisten.
0: Oke. Nah, ini kalau berbicara tentang awal-awal merintis gitu ya untuk pendengar juga yang mungkin ini sekarang awal-awal ini gitu ya mau merintis, banyak mungkin tantangan-tantangan yang kalian hadapi dari, nah dulu mungkin apa nih yang
3: banyak
0: ngerasakan?
3: Banget, Kak. awal-awal ngonten itu yang pasti terkendala dengan HP, ya, oke, printer-printer. Karena aku awal dulu ngonten itu benar-benar nol, nggak tahu cara teknik editing, teknik voice over yang benar. Pokoknya ya banyaklah kendala yang awal-awal muncul itu. Cuman ya makin seiringnya namanya ngonten kan, semakin kita sering ngonten ya lama-lama kita paham sendiri, tahu sendiri. Aku dulu awal-awal juga ngonten itu nggak pernah berhenti yang namanya ikut kelas, kelas sharing session itu kan untuk ngonten. Aku ikutin aja terus, lama-lama ya udah paham aku alurnya kayak gimana, aku mau ngonten ke arah mana. Jadi ya gitu deh.
0: Oke, kalau Mbak Septi sendiri gimana?
4: Kendala ya Mbak. Kalau untuk sekarang tuh kendala belum ada ya Kak, karena alhamdulillah pas terjun langsung dapat teman-teman yang saling support,
0: satu terus frekuensi gitu ya.
4: Iya, terus kasih-kasih wejangan-wejangan, terus ya alhamdulillah dapat teman-teman yang baik relasinya. Terus kalau permasalahannya di anak, karena pas ngedit, pas anak tidur baru bisa ngedit kan,
0: waktunya ya.
4: Iya, jadinya itu nemen begadang.
0: Curhat ya. Mbak Rindi gimana nih Mbak Rindi?
1: Ya itu tadi, kalau kendala memang apalagi kita sebagai istri dan ibu, ya kendalanya pasti di waktu, manajemen waktu. Jadi kalau mau terjun ke dunia konten kreator kayak gini tuh emang harus siap itu tadi kayak sih, gimana cara ngatur waktu antara keluarga, kehidupan pribadi, dan kehidupan konten. Gitu. Dan teman-teman juga harus pahami ya kalau kehidupan sosial media ini kan tidak selamanya. Ada kehidupan yang benar-benar nyata. Jadi jangan sampai karena sosial media ini kehidupan anak pribadi kita jadi terlantar terbangkar. Gitu.
4: Laju ditala.
3: Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
1: Oke. Tapi kalau aku alhamdulillah Kak Isi, karena aku memang komunikasi dengan suami cukup lancar ya. Jadi dari awal kita bikin komunitas, memang suami udah tahu support dan mendukung gitu. Dan aku pun kalau pisir-pisir itu ngajaknya suami. Jadi
0: gitu.
1: Benar-benar
0: dia aman gitu ya.
1: Anak gitu ya, jaga anak. Terus ya kadang-kadang bantuin ngonten kan, kalau nggak ada teman ya bantuin video gitu. Jadi memang kita komunikasi sama pasangan juga penting banget. Terus memang benar tadi waktu. Jadi kalau memang udah di rumah ya di rumah dulu lah. Malam aja begadang jadinya. Jadi ngorbanin waktu tidur kalau ngedit-ngedit.
3: Kendala kita berbeda ya.
1: Nah kalau aku ini kan posisinya sebagai admin sebenarnya ya. Kami berdua nih salah satunya posisi sebagai admin dan juga konten kreator. Tapi jujurly kalau aku sekarang tuh udah mulai mengurangi untuk konten, karena kerjaan aku udah banyak juga kan. Malam-malam udah gak tidur ngurusin konten orang, masih harus ngurusin konten sendiri ya. Aku pun suka ditegur. Daripada aku bikin susah admin lain, mending aku udahlah kayak gitu. Jadi
4: fokus.
1: Ya, jadi aku checklist biasanya. Jadi memang kalau misalnya saran aku, kalau memang lagi nggak ada waktu buat ngonten, itu kita stop dulu boleh, break dulu boleh, gitu. Break dulu. Apalagi ini kayak itu lagi naik daun banget kan ya, lagi banyak banget job-jobnya gitu kan. Itu kadang mungkin satu hari bisa visit 3 brand atau 4 brand gitu. Satu bulan bisa 10-15 konten gitu kan.
4: Amin ya Allah.
3: Sudah kejadian tuh.
1: Amin ya. Jadi kan memang kita harus kayak benar-benar posisi sebagai melihat kan. Oh ini kayaknya aku udah gak sanggup terlalu banyak ambil gitu. Jadi harus diatur gitu. Jangan sampai kita malah mengorbankan dunia lain gitu kan.
4: Dunia lain. Ya,
3: dunia lain. Jangan terlalu maruk semuanya mau diambil tapi enggak bisa terpenuhi tanggung jawabnya gitu.
1: Karena posisi kita ini kan ya kami juga kan kita nih kayak semi-semi manajemen gitu kayak sih sebenarnya. Jadi kalau yang butuh KOL, influencer itu biasanya kita ngubungin kita. Jadi kalau dari brand gitu butuh Palembang ya, biasanya kan Palembang ya, karena ini Palembang influencer. Jadi biasanya kontak kan. Kak, kita lagi ada kebutuhan buat KOL nih, bisa enggak? Nah, gitu. Biasanya kita lempar ke grup. Nih ada nih, fee-nya sekian gitu kan. Mau enggak gitu. Jadi kayak gitu biasanya. Jadi kita juga salah satunya bukan hanya hobi jadi cuan, tapi ini udah jadi memang penghasilan gitu Kak. Udah jadi
4: mata pekerjaan.
3: Pekerjaan bagi sebagian orang kan.
0: Paling besar nih, ini kita cerita yang enak-enaknya aja. Paling besar yang didapatkan selama ini ngonten. Kita ngomporin ini ya. Ngomporin pendengar ya.
4: Ya Allah.
0: Gimana nih Mbak Septa?
4: Kalau ini pernah sekali di endorse oleh chat 2.700.000.
0: Sekali ngonten?
4: Iya.
0: Wow, luar biasa. Oke, okay. Itu gimana idenya dari
4: enggak datang sendiri, Kak? Itunya apa di DM oleh
0: brand
4: ACC langsung naik invoice itu saat itu tuh juga kayak benar dah kayak itu takut di apa?
1: Prank.
4: Di prank ya, di prank. Ternyata dah ada. Alhamdulillah.
0: Itu kapan itu dapat jobnya?
4: Pas ke ini, bulan puasa.
0: Wow, pas banget.
4: Pas lebaran
0: ya. Ini. Bagi banyak-banyaknya kebutuhan ya.
4: Iya, benar.
0: Oke. Oke, kalau Mbak Rindi sendiri? Masih ingat mungkin dari sekian banyaknya?
1: Duh, agak banyak nak minjem duit dulu ke Esi.
0: Udah di ini kan ya.
1: Iya. Kalau aku ini sebenarnya kan dulu KOL Mom and Baby. Jadi dalam dunia influencer itu ada namanya KOL, Key Opinion Leader. Ada influencer, ada selebgram. Jadi banyak nih Suni.
0: Banyak ya.
1: Dulu aku KOL Mom and Baby. Ya segitulah bisa. Kalau zaman-zaman dulu itu kita 5 juta per satu kali posting.
3: Zaman
1: yes,
3: gitu. Dulu.
1: Zaman dulu enggak? Zaman dulu. Ya.
4: Kalau sekarang pun berarti.
1: Iya.
0: Nyesel dia jadi ya. Safety nyesel ya.
1: Kalau dulu kita kayak dulu kita masih ingat dulu kalau aku kan di TikTok beda, di IG beda. IG tuh Mom and Baby, TikTok Beauty.
0: Oke.
1: Jadi kalau dulu ada brand dia langsung ambil paket 10 video itu 10 juta gitu ya.
0: Oke.
1: Ini juga nih kan sering kita ada kan brandnya yang sama ya. Sama. Tapi sekarang enggak lagi.
3: Iya, udah enggak lagi.
1: Udah enggak lagi.
0: Abis dialog ini naik lagi nih kayaknya.
3: Ya. Amin. Yuk, brand UMKM kalau mau kerja sama sama Palembang influencer bisa ya.
0: Iya.
1: Enggak juga sih, Kak. Karena setiap orang ada masanya.
4: Benar, ada masanya, Kak. Kadang kawan yang ini naik, kadang kawan yang ini naik, kayak rezeki itu
0: udah diatur.
4: Iya, benar. Yang pasti selalu
0: apa? Ada rezeki ya.
4: Optimis. Terus kalau teman lagi naik, disupport.
0: Iya. Oke. Baik. Nanti pengen tahu seperti apa sih kalau kalian ngonten gitu ya, versinya kalian masing-masing gitu. Tapi nanti kita break dulu sebentar. Pendengar pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di obrolan komunitas untuk malam ini. Di kesempatan malam ini kita bersama teman-teman dari komunitas Palembang Influencer. Di studio Pro 1 RRI Palembang ini ada Mbak Rindi Antika, founder komunitas Palembang Influencer. Selanjutnya ini ada Mbak Naya atau Ratnasari Purwaningsih yang merupakan admin komunitas Palembang Influencer, dan juga ada Mbak Septi Dwi Jayanti, member komunitas Palembang Influencer. Ada yang ingin ikut bergabung? Silakan ya pendengar, bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dialog ini tentunya kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ini tadi sebelum break ya, ini sih pengen juga tahu, pendengar juga pastinya pengen tahu seperti apa sih stylenya kalian gitu ya dalam ngonten gitu ya. Boleh nih kita mulai dari Mbak Septi dulu, boleh?
1: Iya, karena kamu di ujung.
0: Iya.
2: Style ngonten,
0: style alanya
2: ngonten. Saat ini sih masih selalu belajar sih Mbak Esi, belum ada yang kayak otentik Septi kayak gitu, kayak belum gitu ya. Karena masih kan baru, baru tahun kemarin mau baru join sebagai content creator.
0: Tapi luar biasa KOM. Ya pencapaiannya ya.
2: Alhamdulillah Mbak Esi, karena didukung oleh teman-teman juga Mbak Esi.
0: Oke, okay. Boleh dong contohin satu berapa kalimat gitu ya. Awalnya aja gitu.
2: Awalnya.
0: Ya. Oh, gitu. Mau ngontenin apa gitu.
2: Kalau sekarang
0: ya? Tentang ini aja deh, tentang RRI misalnya.
2: Oh, iya.
0: Iya.
2: Awal mulai.
0: Boleh. Ada di obrolan komunitas gitu ya.
2: Hai guys, saya Septi Dejayanti. Kali ini saya lagi ada di RRI.
0: Oke. Oke, baik. Mbak Rindi, boleh nih.
3: Kalau aku mungkin tadinya seharusnya lihat di Instagram ya, kayak sih ya. Cuman kalau biasa aja sih, konten biasa gitu. Mau tahu dari hobi jadi cuan gimana? Saksikan obrolan kami di Pro 1 RRI Palembang gitu.
0: Oke. Okay.
3: Kayak gitu kan.
0: Baik. Nih, nah silakan nih. Nah.
4: Aduh, kalau aku agak sedikit bingung ya, karena aku ini sejujurnya dari konten beauty.
5: Jadi kalau orang lihat aku tuh pasti taunya transisi make up. Mungkin kayak sih kalau pernah lihat konten aku transisi make up yang mukanya kayak serem-serem. Itu aku lebih ke transisi sebenarnya. Gitu. Tapi kalau untuk coba-coba kayak Kak Rindy tadi mungkin
0: boleh, boleh.
5: Oh ya.
2: On the spot mikir.
5: Iya, on the spot mikir. Okay. Iya, aku bingung. Oke. Mau tahu tips and tricks-nya? Mau tahu tips and trick buat gimana ya? Kayak mungkin lebih kasih ke tips and trick kali ya. Tips and tricks hobi jadi cuan, kira-kira gimana caranya ya? Yuk pantengin RRI Pro Palembang sekarang juga.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih keren-keren semuanya ya. Oke, pastinya pendengar yang ingin bergabung, kami tunggu peran sertanya bisa langsung melalui line telepon ya, atau juga bisa di WA di 0821 7927 9090. Ini sudah ada WA dari pendengar ya, yang menanyakan untuk kalian semuanya nih, mungkin ada strateginya dalam menjaga konsistensi membuat konten. Nah, gimana nih? Dari siapa
3: dari
0: dulu?
3: Dari siapa? Dari Septi.
0: Lagi ya. Oke.
2: Okay. Apa Kak tadi?
0: Konsistensi.
2: Konsistensi.
0: Untuk membuat konten gitu ya. Ini dari Iin ya, ada di sekolah.
2: Oh, kalau itu apa ya? Konsistensi. Kalau sekarang
0: supaya bisa disiplin gitu ya, konten terus gimana nih?
2: Maafilah Kak. Aku nih orang yang kalau ada kalau pada saat ada? Itu ada konten, ada barang yang mau dikontenin, aku konten nih Kak. Tapi memang emang ada masanya kan yang
3: semangat
2: drop
3: semangat.
2: And iya. Karena kan posisi kita juga kan ibu rumah tangga kan. Tapi sebisa mungkin kalau itu harus membara biar
0: api kali ya.
2: Iya. Biar apa? Jobnya juga masuk gitu. Jadi biar dilirik gitu ya. Brand, tapi memang kalau misalnya kita posting terus ya insight kita bakal naik kayak itu. Ya? Jadi kan makin banyak yang DM. Kayak itu. Tapi kalau untuk pemula disaranin kalau ada produk misalnya di rumah atau apa, coba-cobain aja kayak review produk sendiri di rumah kayak gitu. Ya? Nanti kan lama-lama dilirik oleh brand kayak gitu.
0: Oke. Kalau dari Nah, apa nih Nah?
5: aku tipe orang yang kalau ngonten nunggu mood. Jadi
2: sama
3: ya. Susah ini salah nanya
5: jadinya. Jadi kalau misalnya aku ngonten nunggu mood, satu kali ngonten itu aku harus jadiin konten itu lebih dari 7.
2: Oh.
5: Jadi bisa aku posting berkala.
2: Bisa save gitu ya.
5: Iya.
2: Okay.
5: Karena nunggu mood kan, kayak ya udahlah kalau moodnya nggak ada aku malas posting. Tapi ya untuk bank kontennya tuh
2: banyak.
5: Ada aja.
2: Jadi kok bank konten jadinya kak.
5: Iya jadi bank konten.
3: Jadi mungkin kalau aku tambahin kayak ini kak, kita mau jadi apa dulu? Pertama mau jadi konten kreator yang cuma sekedar hobi, atau memang pengen hobi ini jadi cuan?
2: Gitu.
3: Kalau pengen hobi ini jadi cuan, kita pertama harus tahu dulu apa yang mau kita posting. Laku. Ini. Kita ini posting untuk apa nih? Ada mau ajakan kah? Hanya sekedar sharing kah? Gitu. Karena kalau dulu mungkin awal-awal Mbak Septi juga join di Palembang Influencer, awal-awal dulu konten biasa kan ya?
2: Benar.
3: Ini iseng-iseng. Orang ini lucu sebenarnya kayak sih kalau aku cerita dikit ya. Jadi dia ini sama temen kan dulu ya, ada bestinya gitu kan. Jadi dia ini suka banget dikolepin terus sama Palembang Influencer ya. Ini kayak mana lah ya aku pikir kan. Di ACC salah, enggak di ACC salah gitu kan. Karena zaman dulu memang konten-kontennya memang enggak kayak sekarang kayak sih. Kontennya sekarang kan udah HD gitu ya, udah bagus. Kalau dulu kan masih mungkin cuman sekedar hobi tadi, jadi enggak terlalu effort gitu. Goyang-goyang gitu kan. Sedangkan kita punya ada checklist atau punya kriteria untuk postingan-postingan kita gitu kan, kadang-kadang kan. Jadi ya udahlah kesian ya. Asih sia aja lah kolaps gitu kan. Jadi akhirnya ya. Iya, jadi akhirnya kan dia WA, dia DM mau join nih, mau join Palembang Influencer gitu. Ya kesian nih, aduh sudahlah dimasuk lah gitu kan. Tapi aku sukanya kayak gini kak, aku mungkin karakternya tuh agak sedikit apa sih namanya tuh apa ya namanya judes ya. Kalau di WA ya, ya teman-teman ya di WA tapi, gitu. Kalau aslinya enggak
5: ibu peri
3: gitu
5: ya.
3: Gitu. Jadi kalau di WA tuh aku ketus judes gitu. Okay. Jadi kalau memang kontennya tuh misalnya ya sekarang, kalau sekarang udah bagus kak Esi, udah bagus banget gitu.
2: Ya
3: kalau dulu kan ini kontennya kurang kayaknya, ini direvisi ini gitu. Itu kamu fitnya, foto profilnya salah, itu lebih dirapiin lagi fitnya. Dan ada tadi aku barusan banget nih kayak si ada satu talent gue juga kan. Dia kan nanya terus, Mbak Rini aku mau jobnya. Langsung aku skak. Itu fitmu benerin dulu gitu. Karena kita di sini udah mau jadi cuan kan kayak si ya, bukan hanya sekedar pengen hobi aja gitu. Itu fitmu benerin dulu, rapiin dulu. Kamu mau ngasih tahu orang nih kamu tuh siapa gitu. Jadi itu dari fit sosial media kita, bukan hanya kita sekedar posting-posting gitu. Dan ada orang-orang yang mau maju bersama itu mau dengerin saran dan komentar. Ada orang-orang yang akan sakit hati. Ih, dah barulah join ya. Gitu, langsung baru join langsung ya. Di kayak ini lebih-lebih gitu. Nah, kalau Mbak Septi ini memang dia tipe yang mau mendengarkan dan mau
2: belajar
3: benar. Jadi dia makanya dia sekarang alhamdulillah ya, tanpa kami pun dia udah naik sendiri gitu. Jadi buat teman-teman mungkin tadi yang pertama kalau mau konsisten itu ya harus tahu dulu aku nih mau ngapain gitu. Aku mau jadi sekedar hobi aja atau hobinya mau jadi cuan. Kalau hobinya mau jadi cuan, kita ada effort sedikit nih kak Esi bikin kontennya tuh. Kayak mana sih yang bagus?
2: Ada konsep.
3: Ya,
2: ada
3: konsep.
2: Ya. Storyline.
3: Ya, nah caranya tadi benar tadi kita ada kelas-kelas sebenarnya. Kalau dulu kita suka bikin kelas untuk

0: konten itu udah bisa dijadwalin postingannya.
1: Iya.
0: Jadi kalau mau bikin bank konten tuh bagus banget. Kita udah bisa sekarang nih, kita jadwalin buat posting besok. Iya. Jadi orang yang lagi tidur pun ini postingan udah naik aja.
2: Aja. Okay.
0: Jadi tadi mungkin konsistennya kayak gitu. Mm-hmm. Jadi udah ada postingan nih untuk 3 hari ke depan, mm-hmm. kita masih ngerjain postingan untuk minggu depan kan gitu. Jadi tiap hari ada postingan gitu ya. Biar insight-nya naik terus. Mm-hmm. Karena kalau bolong-bolong tuh biasanya itu.
1: Yeah.
0: Ada yang kadang tuh lagi naik, uh-uh. tapi tiba-tiba ngedrop.
2: Ngedrop.
0: Akhirnya yang kita sudah usahakan tadi jadi apa?
2: Sia-sia.
1: Itu. Oke, jadi itu ya tipsnya.
3: Iya.
1: Dari Nah mau nambahin?
2: Udah, itu aja.
1: Udah ya, kayaknya udah komplit ya.
2: Sama karena udah tadi.
0: Kita
2: yang penting ada Bang
3: Sisil. Tambah komplit ya.
0: Enggak cukup kita nih kayaknya satu jam.
1: Iya. Mau habis aja waktunya. Ini ada pendengar juga sudah menyampaikan pertanyaannya, ada Fahira di Sukarami.
0: Oh, halo.
1: Nanyanya. Oke, ke Mbak Septi. Brand apa aja yang udah kerjasama dengan Mbak Septi?
2: Aduh, boleh-boleh disepil, Kak.
1: Hah? Brandnya? Oh iya.
0: Brandnya, iya.
2: Gak bisa disepil, pokoknya ada lah ya.
3: Ada lah, Kak Fahira.
1: Kosmetik atau apa tadi?
3: Oh, kalau aku lebih ke mom and kids sih, Kak. Iya.
0: Boleh ini aja, lihat di Instagramnya.
3: Iya, Instagram kita. Boleh follow-follow Instagram kami.
1: Boleh.
0: Masuk, Pak Eko.
1: Oke, iya. Oke itu ya. Terus juga ditanya tips gimana bisa dapat kerjasama aktif dengan berbagai brand setiap bulannya.
0: Oh. Join di Palembang
3: join,
0: Influencer.
3: Iya.
1: Itu langsung
3: free,
1: masuk
3: tanpa
1: lah ya.
3: Biaya.
1: Oke.
3: Admin.
1: Oke ini juga ditanyain Mbak Rindi ada jadwal rutin nggak buat anggota yang bergabung berupa pertemuan rutin maupun pelatihan?
0: Ada. Gitu ya. Kita bulan lalu tuh ada intimate, gayanya
3: intimate.
0: Ya. Intimate breakfast party.
1: Oke. Wow,
0: tuh free lagi ya. Tuh ya. Breakfast on house gitu. Ya, okay. Jadi di sana kita bahas-bahas tentang konten. Kita juga ada kayak kegiatan gitu ya.
1: Sharing
0: juga. Tapi emang kita karena kita tuh paham di grup kita tuh 75% ibu-ibu.
3: Iya.
0: 20% ya, 20% anak gadis, 5% bapak-bapak yang memaksa untuk masuk.
3: Ya Allah, Kak Sandi itu, salah-salah.
1: Iya, tuh istri tadi ya. Takut sama istrinya masuk grup gitu ya.
3: Enggak, Kak. Emang konten creator juga.
1: Okay.
3: Kan sekarang cowok creator. Juga kan.
1: Betul.
3: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi aku dulu awal dia mau masuk tuh, Kak, ini nih semuanya ibu-ibu loh, Kak. Enggak apa-apa lah katanya. Ya udahlah kalau tahan. Ternyata tahan ya.
2: Dan terbukti kan banyak banget
1: banyak
2: brand-brand tuh
1: gitu
2: nyari
1: ya.
2: Yang cowok.
0: Iya.
3: Untuk cowok-cowok masih banyak lowongan.
1: Iya. Jangan ragu untuk bergabung ya. Oke, ini juga ada atensi dari YouTube, ada maminya Sibian ya, Palembang nih.
2: Halo.
0: Ini salah satu member kita.
2: Halo Mbak Eka.
1: Mbak Eka. Oke, ada juga di Jankis Family 1523 Uma.
0: Siapa? Uma. Nah, kalau panggil Uma tuh berarti orang deket tuh.
1: Oke.
0: Okay. Siapa tuh Dedi Jankis?
1: Oke. Okay. Ada juga Prilly Aprilia.
0: Prilly nonton ya Prilly. Artis.
2: Oke. Tidak
0: nyambung ya.
1: Ada juga Evi Agusnita ya, besin ini gitu ya. Oke. Okay. Waduh, enggak berasa nih kita udah berada di akhir acara di obrolan komunitas untuk kesempatan malam ini. Mungkin ingin menyampaikan apa nih, ada pesan-pesan untuk pendengar untuk bisa bergabung di komunitas ini gitu ya, gimana caranya, apa syaratnya, boleh disampaikan nih
3: syaratnya.
1: Atau apa alamatnya akun kalian bisa pendengar follow gitu ya, boleh silakan nih.
2: Mungkin Uma untuk syaratnya.
3: Syaratnya Uma.
1: Syarat bergabung.
0: Syarat bergabung yang pertama manusia.
1: Bukan
0: ya. Enggak ada syarat sih guys. Kita kalau mau berkembang bersama-sama boleh masuk. Tapi kita ini memang lagi close member karena di WAG kita tuh ada 175 orang gitu.
1: Oke.
0: Okay. Yang enggak ada job. Jadi buat teman-teman brand owner Palembang nih mungkin ya yang
2: butuh.
0: Biar kami banyak job, biar kami lebih ini lagi ya.
3: Excited.
0: Boleh nih hubungin kami. Tapi kalau mau join boleh banget. Kita selalu open kok kegiatan-kegiatan kita kan juga open for public ya.
2: Benar.
0: Boleh banget DM Instagramnya di @palembang.influencer gitu. Ada yang logonya warna merah seperti di logo
3: Ampera.
0: Itu.
3: Gambar ya. Jembatan Ampera
0: kita. untuk boleh langsung DM aja, tapi follow dulu kalau DM. Ini

0: Kebanyakan DM gak tapi nggak follow.
1: Mau ngapo cak itu?
0: Iya kan kita kenalan dulu.
2: Iya.
0: Okay. Follow dulu, terus boleh DM, boleh. Tapi memang kalau untuk menjadi konten kreator yang berbayar ya kayak sih, ada minimal follower.
2: Berapa tuh?
0: Kita tuh aja, ya nano ya, dia kan ada nano 1000 biasa 1000 follower gitu. Jadi bukan kita apa istilahnya? Milikasi bukan, tapi memang kebutuhannya tuh kadang begitu. Jadi ada minimal followernya. Jadi kalau teman-teman followernya kurang dari situ, ditambah dulu.
2: Caranya gimana nih? Boleh sekalian diinfokan.
0: Boleh. Oh, itu namanya ada kalau dulu zaman dulu ya kayak sih, itu aku sampai ikut follow tuh sampai ke luar negeri.
2: Okay. Iya. Saling support itu
0: saling
2: ya.
0: Ya follow tuh follow ya. Kalau ada Mamang Beca tuh, Mamang follow Mamang.
2: Sakitnya ya mau cari follow.
0: Enggak
2: ya.
0: Juga lah Mamang. Adia nih. Iya. Gitu kan kayak kayak sih kita udah follow-followan kan. Jadi kita nambah lagi nih follower baru gitu. Okay. Tapi ya punya IG itu harus ada kontennya dulu. Orang mau follow kita nih ngapain gitu ya? Apalagi akun di private, ngapain gitu?
2: Oke, baik. Dari Septi, Mbak Septi mau nambahin apa?
3: Apa kak?
2: Untuk pendengar ada pesan-pesan gitu ya?
3: Untuk para ibu rumah tangga, jangan takut memulai untuk jadi konten kreator.
2: Oke, dari Nah.
4: Mungkin untuk mungkin banyak nih beberapa kadang nanya kak gimana cara ngonten ya, intinya kalau cara ngonten suka DM kan, mulai aja dulu, berani aja dulu gitu aja sih kalau mau mulai ngonten.
2: Oke, berani malu juga gitu ya.
4: Dan satu nih aku paling garis bawain, kalau ngonten itu sebisa mungkin tetap jaga area privasi. Jangan semua hal itu harus dimasukin dalam konten, kayak nih posting foto tapi anaknya enggak ini gitu kan, atau posting foto KTP tapi enggak ada ini, itu kan menurut aku bukan sesuatu yang harus dikontenin.
2: Oke.
0: Dan satu lagi boleh enggak Kak nambahin?
2: Silakan.
0: Aku dulu pernah jadi narasumber gitu ya. Bersosial media yang bijak gitu. Aku pengen juga ngajak teman-teman buat bersosial media yang bijak gitu. Banyak sekarang konten kreator tuh mau asal viral, ya. Jadi melakukan hal-hal yang menurut aku tuh nggak etis untuk diposting, untuk dikontenin gitu. Banyak banget kan sekarang gitu ya. Jadi please deh buat teman-teman yang mau ngonten, terutama yang followernya juga banyak, konten kreator, selebgram Palembang, influencer. Palembang. Kita bersosial media tuh kalau bisa ada
3: batasan-batasan
0: ya,
3: pakai kata-kata yang
0: sopan gitu, dan juga ada manfaatnya untuk follower kita. Follower. Karena sekarang kan anak-anak udah bisa akses sosmed. Ya. Aku pun kadang lihat sosmed tuh ini gitu ya, dan pakaian pun kita harus benar-benar aware juga lah gitu. Gitu sih kak
2: ya. Jadi harus diperhatikan
0: harus
2: gitu ya.
0: Banget
2: Oke, baik, terima kasih yang pasti sudah berbagi insight-nya buat pendengar semua di acara obrolan komunitas untuk kesempatan malam ini. Sukses selalu ya.
0: Terima kasih guys, udah diundang.
2: Terima kasih.
0: Ini ada ininya.
4: Waktunya nih.
0: Ada jilid duanya enggak?
2: Sequel gitu ya.
4: Iya, kurang nih kalau cuma sejam.
2: Oke, nanti kita ini kan ya.
3: Atur lagi.
2: Kita atur lagi. Baik ya, pasti sekali lagi terima kasih, salam hangat untuk teman-teman semuanya ya di Palembang Influencer. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Esi.
2: Terima kasih
0: penonton dan pendengar.
2: Iya. Baik, pendengar demikian ya obrolan komunitas untuk kesempatan malam ini. Tadi kita sudah bersama teman-teman dari Palembang Influencer. Ada Mbak Rindiantika, founder komunitas Palembang Influencer. Juga ada Mbak Nah, ini merupakan admin komunitas Palembang Influencer, atau juga ini ada Mbak Septi Dwijayati, member komunitas Palembang Influencer. Untuk obrolan komunitas di kesempatan malam ini, semoga perbincangan kita pada malam ini bisa menambah inspirasi ataupun juga insight untuk Anda, untuk juga bisa mengambil manfaat ya dari hobi konten ini menjadi cuan. Hingga di sini saya Esi dan Aziz yang bertugas untuk obrolan komunitas di hari ini ya, Minggu 12 Juli 2026. Pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jam Prusat.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Balai Dalkarhut meningkatkan patroli di titik rawan karhutlah di Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan karena potensi kebakaran diperkirakan meningkat dalam sepekan ke depan. Personel ditambah di wilayah rawan untuk mempercepat penanganan titik api. Informasi titik panas ini juga dibagikan kepada perusahaan agar respon lebih cepat. BMKG mencatat, indikator Fine Fuel Moisture Coat berada pada kategori tinggi yang menandakan bahan bakar permukaan mudah terbakar. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan lebih waspada. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan yang dapat menurunkan kualitas makanan. Presiden meminta dugaan pelanggaran segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN, TNI, Polri, dan masyarakat. Juga diminta ikut mengawasi pelaksanaan program. Presiden menegaskan kualitas dan porsi makanan MBG tidak boleh dikurangi. Pemerintah juga akan terus memperluas jangkauan program secara bertahap. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.
2: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila,

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi bersama Anda, pendengar di Ruang Rindu untuk hari ini ya, hari Minggu 12 Juli 2026. Saya sih akan bersama Anda tentunya hingga ke pukul 23 nanti. Anda yang ingin ikut bergabung bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Baik, Esi sapa menelpon di Ruang Rindu untuk malam ini. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi dari rindu. Memori lewat lagu Mbak Esi.
0: Iya, Pak Zakaria di Kenten ini ya.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar nih Pak Zakaria?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat juga ya.
0: Amin, amin Pak Zakaria. Gimana malam ini, pengen dengerin lagu apa?
1: Oh iya, lagu dari Meli ya, lagu lama ini.
0: Lagu apa judulnya?
1: Judulnya Bunda gitu.
0: Bunda ya. Oke, ya. Ada memori sama lagu ini?
1: Iya, memorinya karena Bunda itu kan orang tua kita, jadi sering teringat di masa-masa di setelah kita dewasa ini, ingat masa kecil kan.
0: Oke.
1: Okay. Suka sayangnya orang tua itu kepada kita, jadi diimplementasikan dengan nyanyian ini. Gitu
0: Mbak Esi. Oke, jadi gak mesti hari ibu gitu ya dengerin lagu Bunda.
1: Iya.
0: Kapan aja bisa, karena everlasting juga ya Pak Zakaria ya. Buat siapa nih lagunya Pak Zakaria?
1: Iya, dikirim ya untuk pendengar setia, khususnya dengan Pak Darmawan.
0: Iya
1: ya, dengan siapa, dengan Inham ya. Inham, kemudian Pak Kiwai juga, jadi tidak lupa ya, lalu setia biasanya dengan Uju, dengan Siki ya, dengan Eli juga, dan termasuk juga yang mungkin nggak disebut satu satu, mengingat yang lain mungkin mau masuk ya Mbak Isi ya. Di lain waktu bisa di ini lagi ya, diulang lagi. Itu aja Mbak Isi ya, terima kasih waktunya, semoga selalu sehat.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini ya, Pak Zakaria yang ada di Kenten. Untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung di line telepon 0711 369977. Ruang Rindu. Iya, dengan siapa di mana?
2: Herdian Mbak, di Martapura.
0: Bang Herdian ya, di Martapura.
2: Iya.
0: Oke, Bang Herdian di Martapura, pengen dengar lagu apa?
2: Lagunya dari Ari Lasso.
0: Ari Lasso. Oke, Ari Lasso ya.
2: Penjaga hati.
0: Penjaga hati. Ada memori apa sama lagu itu?
2: Lagunya ya, apa ya, yang menang mantan dulu.
0: Oke.
2: Udah pengen inget-inget aja sih.
0: Pengen inget-inget aja ya. Aduh. Oke, jadi nanti sedih kalau diingat-ingat, nggak masalah ya?
2: Ingat apa? Cuma ingat aja.
0: Cuma ingat aja ya.
2: Ingat yang indah-indahnya.
0: Ingat yang indah-indahnya, baiklah. Buat siapa lagunya?
2: Buat semua pendengar tuh satu ya, ada Mbak Yuni, ada Mbak Eli, ada Mbak Siti, ada Bang Aldo, ada Bang Napi, ada Mbak Anggi, ada Bang Robi juga, Bang Kiwai, ada Pak Darmawan, terus ada Mbak Rara juga. Ini Bang siapa?
0: Bang, iya ya, Bang Jack ya biasanya, atau Pak Zakaria.
2: Iya, Zakaria. Buat semuanya Mbak ya. Mbak Esinya semangat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Esi, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini ya, untuk Bang Ardian. Dan untuk pendengar yang juga sudah bergabung via WA, ini Esi bacakan nih atensinya di malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Untuk tadi dari Pak Arifin ya, yang ada di Tangga Buntung. K kirimnya untuk pendengar Pro 1 RRI aja. Buat mbaknya makasih. Makasih juga Pak Arifin sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Selanjutnya juga ada dari BK10, ada Bang Galih ya, request lagunya Bryan Adams buat yang lagi dengerin Pro 1 RRI Palembang. Selamat malam, selamat rehat ya. Oke, Mbak Isi makasih. Makasih juga sudah bergabung. Pastinya tetap terus bersama kami pendengar di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Kita dengerin lagu yang udah di request oleh pendengar. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, lewat lagu untuk kesempatan malam ini ya. Berikutnya juga bergabung dari Lubuk Linggau. Ini ada pendengar kita yang sudah bergabung, ada Mas Bro di malam ini ya, ikut bergabung juga di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Terima kasih sudah bergabung, request lagunya Mantan Terindah ya. Oke, nanti akan Nesya hadirkan ya. Selanjutnya via telepon, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Mbak Esi.
0: Iya, Mbak Eli ya.
1: Tahu benar.
0: Tahu benar. Ya dong, tahu benar ya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik Mbak Eli. Mbak Eli sendiri gimana nih?
1: Sama dong.
0: Alhamdulillah. Baik Mbak Eli. Gimana malam ini, emang belum tidur atau gimana ceritanya? Atau udah tidur?
1: Belum
0: tadi?
1: Mbak. Belum dong.
0: Belum ya. Habis minta lagu biasanya ya.
1: Kalau Ruang Rindu gelisah Mbak.
0: Waduh. Gunda gulana ya. Oh gitu ya. Pokoknya apa, pengantar tidurnya Ruang Rindu gitu ya.
1: Bukan lagi.
0: Baik, pengen denger lagu apa nih malam ini Mbak Eli?
1: Lagu Ipang itu masuk gak Mbak?
0: Lagu Ipang?
1: Judulnya Kupuja-puja Mbak.
0: Coba kita search dulu ya Mbak Eli ya. Ada memori apa sama lagu itu?

0: sama.
1: Oh, enggak.
0: Sama yang mantan.
1: Oh.
0: Sudah jadi begitu.
1: Oke. Oke. Tadi lagunya? Judulnya Mbak Eli?
0: Lupa Mbak Esi.
1: Apa nih? Ini
0: Kupuja-puja.
1: Ini Kupuja-puja kok kayaknya enggak ada ya ini ya. Oke.
0: Baru tadi siang diputer kok.
1: Kayaknya dia ini nih istirahat udah ya. Udah malam ya. Kenapa?
0: Masak sih enggak boleh.
1: Masak sih. Iya. Gimana ya? Oh, ini ya. Oke.
0: Ada kan?
1: Iya. Oke. Kupuja-puja.
0: Nah, begitulah.
1: Oke.
0: Kupuja-puja.
1: Aduh. Oke.
0: Suaramu
1: imut-imut. Aduh, terima kasih.
0: Mirip sekali dengan Mbak Della. Mana
1: oh,
0: Mbak
1: mirip
0: Della,
1: ya. Mbak Della lebih banyak pagi ya sekarang.
0: Hah?
1: Pagi-pagi. Jam tugasnya.
0: Oh, begitu ya.
1: Jam
0: aduh,
1: office
0: begitu.
1: Hour ya. Sangat merindukan ya.
0: Sangat-sangat Mbak.
1: Oke.
0: Mbak Della itu aku dengar dari umur 13 tahun gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: 2008 itu Mbak Della perkenalan diri di Pro 2 gitu kan Mbak.
1: Iya betul banget. Tau banget ya Mbak Eli ya.
0: Waktu itu umur Mbak Della 19 tahun.
1: Oh gitu. Waduh ngikutin banget ya berarti.
0: Iya banget itu Mbak Della.
1: Oke,
0: iya.
1: Baik. Di lagunya tadi Ipang Kupuja-puja buat siapa nih Mbak Eli?
0: Oh iya, dikit sampai lupa ngirim. Buat ini Mbak Sisi Mbak, kalau dia masuk nggak usah terima ya Mbak.
1: Iya, ada ya, ininya
0: Mbak
1: ya.
0: Pura-pura nggak dengar
1: siapa, siapa nih ya?
0: Gitu ya?
1: Langsung putusin gitu ya, waduh.
0: Nggak kedengaran saya kalau mau bilang gitu.
1: Itu ininya Mbak Eli gitu ya. Karena ini request.
0: Dia mau karaokean dulu di sebelah itu.
1: Oh. Iya. Oke. Baik.
0: Sisi sama Mang Ojo-nya ya. Selamat malam. Kak Robi, terus buat Bang Andra, Anggi. Bang Herdian tadi ya udah masuk ya. Terus buat Bang Aldo, Bang Idham di Pengerotan ya. Buat Pak Darmawan, buat Pak Freddy kemana nggak lama nggak masuk, terus buat Mbak Yuni, Mbak Wenti Blitang itu ya selamat malam.
1: Yeah.
0: Buat siapa lagi Mbak?
1: Buat siapa coba? Ayo.
0: Buat ini Pak Gandhi di Pelaju. Ada Pak Zakaria tadi ya selamat malam.
1: Yeah.
0: Nah, terus buat semua aja kayaknya Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Buat Pak Anwar yang di Bukit itu apa kabar ya? Lama nggak dengar suaranya. Iya, itu aja kayaknya Mbak.
1: Iya, makasih ya.
0: Spesial boleh nggak Mbak?
1: Boleh, silakan.
0: Spesial buat Mbak Esi aja.
1: Aduh.
0: Iya. Terus juga salam buat Mbak Delanya.
1: Iya.
0: Oke. Sampaikan salam rinduku buat Mbak Della.
1: Baik Mbak Eli.
0: Nah, itu aja ya Mbak.
1: Baik. Esi. Makasih.
0: Buat Mbak Esi semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Pulang dengan selamat.
1: Iya. Oke.
0: Itu aja Mbak Esi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya Mbak Eli di Gandus. Selanjutnya via WA. Ini sih sampaikan ada Arjuna di Lahat. Terima kasih juga sudah mengirimkan atensinya di WA. Dan langsung saja saya hadirkan ya lagu-lagu yang sudah di request pendengar di Ruang Rindu untuk malam ini.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk kesempatan malam ini ya. Langsung saja si sapa penelpon berikutnya di Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu memori berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan dari Musi Banyuasin ini, Mbak.
0: Dari Musi Banyuasin?
1: Ya.
0: Oke, dengan
1: Ari.
0: Oh, Kuyung Ari ya.
1: Iya.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Cuacanya gimana nih di Sekayu ya? Cerah ya. Kok pakai kayaknya?
1: Ya bintang banyak.
0: Bintang banyak ya. Oke. Iya. Baik, mau dengar lagu apa nih malam ini, Kuyung Ari?
1: Dari ini, Novia Kolopaking.
0: Novia Kolopaking, yang mana nih?
1: Biarlah aku simpan rinduku.
0: Biarlah aku simpan rinduku. Lagunya ada memori apa?
1: Ada memori tersendiri.
0: Waduh. Bolehlah diceritain.
1: Kalau diceritain sedih, Mbak, nanti.
0: Iya. Sedih ya kalau ceritanya, udahlah kalau begitu. Buat siapa lagunya?
1: Buat Aldo yang di Bali, buat Sisi juga di Pelaju, buat Tasbin juga di Pak Jo tadi Waitam. Terus buatnya Asrul juga di Pembulutan, buat Putra Bantan, Tauzan juga. Buat siapa ya lagi? Buat semuanya aja lah, Mbak.
0: Dari buat semuanya.
1: Pak Zed ya, tanpa terkecuali, salam sehat.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Esinya sukses selalu,
0: amin.
1: Selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati, selamat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu ada Kuyung Ari ya. Berikutnya ke mana lagi nih? Ruang Rindu. Silakan nih Ruang Rindu. Waalaikumsalam
2: Ruang
0: dengan
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori.
0: Lewat lagu. Dengan siapa nih?
2: Dengan ini, Mbak Isi.
0: Oh, terima kasih ya. Oke, ya. Bang Robi. Kenapa teleponnya dipencet-pencet, Bang Robi?
2: Oh, kepencet lagi.
0: Oh, kepencet. Oke. Baik, gimana kabarnya, Bang Robi?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbak Isi.
0: Alhamdulillah. Gimana, alhamdulillah, sehat juga tentunya.
2: Udah makan?
0: Udah.
2: Makan sama apa, Mbak Isi?
0: Makan sama apa tadi ya? Ayam.
2: Ayam geprek.
0: ayam goreng.
2: Ayam goyang.
0: Ya? Ayam goyang, ya. Oke. Okay. Bang Robi sendiri gimana nih?
2: Alhamdulillah sudah, Mbak Isi.
0: Sama apa?
2: Ngomongin yang pelo, Mbak Isi.
0: Oke.
2: Okay. Ampela ayam.
0: Ya. Oh, ampela. Oke. Okay. Baik, ampela. Bang Robi.
2: Iya.
0: Pengen denger lagu apa nih malam ini?
2: Lagu Sultan, Mbak Isi.
0: Lagu Sultan yang mana?
2: Terpaksa apa ini? Terpaksa aku lakukan, nggak salah.
0: Terpaksa aku lakukan ya?
2: Iya. Apa kan, Mbak Isi?
0: Sebentar kita lihat dulu ya. Ada memori apa nih lagunya?
2: Nggak ada memori, cuma senang aja.
0: Oh, cuma senang aja ya. Baik, nanti akan Anesia hadirkan ya.
2: Senang benar, Mbak Isi.
0: Senang yang melayu-melayu ya.
2: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya, Bang Robi?
2: Salam buat ini ya, buat Eli ya. Buat Sisi, buat Ujo, buat Andra, Anggi, Bang Aldo, Bang Erdian, Bang Eri, Pak Bumuli, Pak Gandhi, Pak Jakaria. Tadi siapa bacaan tadi, Mbak Isi?
0: Yang tadi ada Mbak Eli.
2: Yang barusan tadi.
0: Oh, yang barusan tadi. Yang barusan tadi.
2: Nah, lupa.
0: Nah, ya. Lupa nih jadinya ya. Oh, Kuyung Ari. Kuyung Ari di Sekayu.
2: Oh, Kuyung Ari. Yeah. Ya. Buat ini, buat Pipit ya. Buat apa lagi ya?
0: Nah, segantian ya, Bang Robi yang lupa ya.
2: Semuanya aja lah, buat semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Ucapannya selamat malam aja, Mbak Isi ya.
0: Oke.
2: Ya, untuk Mbak Isi selamat tugas, Mbak Isi.
0: Terima kasih.
2: Pulangnya di jemput apa sendiri kan, Mbak Isi?
0: Pulang ya. Langsung ini aja. Memejamkan mata. Langsung sampai ya.
2: Nanti nginep di studio.
0: Enggak dong, pulang ya.
2: Ya, itu aja, Mbak Isi ya. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Robi yang ada di Ramakasih ya. Selanjutnya silakan nih untuk satu orang penelpon lagi ya di ruang rindu untuk malam ini di line telepon 0711369977. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1.
0: Dengan siapa di mana?
3: Sama Tengku Ardiansyah di Kepri, Kepulauan Riau.
0: Bang Tengku Ardiansyah ya.
3: Iya, ini dengan siapa ini?
0: Sama Esi nih.
3: Oh, baru ini bersama dengan Esi ya.
0: Udah pernah, Esi, Pak Tengku.
3: Oh, iya, baru kedua kali ya.
0: Di Kepri ya. Boleh.
3: Lagu.
0: Silakan, lagu apa nih?
3: Dari Franky Silatua, judul lagunya Untukmu Gadisku.
0: Untukmu Gadisku ya.
3: Iya, dari Franky Silatua ya.
0: Franky Silatua.
3: Oke. Kirim-kirim ya.
0: Boleh, silakan.
3: Ada Bang Ajum, Bang Ucok ya di Desa Sako ya. Selamat malam. Terus ada Oma Ana, ada Ibu Mas Dito ya. Buat semua lagi mendengarkan di Pro 1 Palembang, salam sehat ya buat aturannya juga lagi bebas tugas. Terima kasih si waktunya ya.
0: Terima kasih.
3: Iya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kepri ya pendengar. Sebelum kita lanjutkan, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu tadi yang udah di request di Ruang Rindu untuk malam ini. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku. Ruang Rindu.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Kami terus bersama Anda pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk kesempatan malam hari ini ya. Langsung saja sisa apa penelpon berikutnya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Baik.
1: Sama nih. Penyiar yang data dulu.
0: Oke, terima kasih dengan Pak Freddy kah?
1: Bang Idham di Sungai Rotan.
0: Bang Idham di Sungai Rotan.
1: Muara Enim.
0: Muara Enim ya. Oke, gimana cuacanya di sana, Bang Idham?
1: Alhamdulillah, cuacanya cukup bersahabat. Tadi sebentar lihat bulan, itu tersenyum dia gitu ya.
0: Oh gitu ya. Tersenyum ke Bang Idham gitu ya.
1: Iya, dengan bintang-bintang yang cerah cerah kayaknya ya.
0: Oke, baik Bang Idham, pengen dengar lagu apa di malam ini?
1: Oh, pengen dengar lagu yang judulnya Aku Tak Rela dari Nelson.
0: Aku Tak Rela dari?
1: Nelson.
0: Nelson. Oke, coba kita
1: sambil
0: cek dulu ya.
1: Cek dulu Mbak ya.
0: Boleh, boleh. Dengan untuk siapa?
1: Kirim salam Mbak ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, untuk Pak Darmawan gitu ya. Bukit sama Ibu Irma juga di Bukit ya. Pak Zakaria tadi di Kenten, Bang Api di Jagaraja juga mengunjuk Sakoramutan, Bang Gali sama Mbak Sisi di Pelaju ya, Mbak Yuni di Blitang ya, sama Bu Enti ya, Abang Sahrul di Pemulutan ini juga. Apa kabarnya buat Pak Freddy Maroki ya?
0: Ya.
1: Ana juga di Sorong, Mbak Pipit itu di Talang Betutu ya, juga Mbak Eli di Gandus tadi ya. Lagunya ada Mbak?
0: Lagunya ini Aku Tak Relanya nggak ada nih kayaknya ya. Sebentar ya, kita coba cari lagi ya.
1: Iya.
0: Bang Idham.
1: Coba di playlistnya Nelson nggak Mbak? Dicari ya.
0: Nelson ya.
1: Iya.
0: Nelson, yang lain apa nih ya, pilihannya?
1: Yakin-yakin gitu buat Pak Tengku tadi ya. Di Kepulauan Riau ya.
0: Ya.
1: Pak Haji Andi di Pekanbaru ya. Pak Putrajaya di Aceh ya. Juga buat Bang Haris sama Mang Heri di Prabu Muli ya. Sambil Mbak Esi cari-cari gitu. Udah ketemu belum Mbak?
0: Belum ada nih kayaknya. Ada lagu pilihan lain gak nih? Bang
1: Maya Rumantir Mbak.
0: Maya Rumantir ya.
1: Iya, Gersang ini kalau ada ya.
0: Maya Rumantir ya. Oke.
1: Apa lagunya yang ada ya?
0: Yang lagunya yang ada Hijau Daun Kering, ada juga Bimbang, ada Hatiku Masih Rindu.
1: Oh, yang Hatiku Masih Rindu.
0: Hatiku Masih Rindu ya. Oke, baik. Terima kasih yang Bang Inham ya.
1: Jangan pusing-pusing ya, makasih ya.
0: Betul.
1: Ya, spesial ya buat Mbak Esi ya. Semoga sehat selalu bareng
0: Amin.
1: Keluarganya ya. Selamat aktivitas sampai tuntas, pulangnya nanti hati-hati Mbak ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Nah, semoga mendapat lindungan serta barokah dari Maha Kuasa.
0: Amin. Terima kasih Bang Inham.
1: Waktunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Idham di Sungai Rotan Muara Enim. Lanjut lagi ke WA yang sudah dikirimkan pendengar ya. Di malam ini ada dari pendengar kita yang sudah bergabung di Tujuh Ulu, ada Oden. Ini kirim untuk semua pendengar Ruang Rindu, salam kenal dan buat penyiar, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung, ada juga Pak Gandhi yang ada di Pelaju ya. Ini request lagunya buat Pak Darmawan, Mang Uju, Idham, Robi, juga Eli di Gandus, serta Ana di Sorong ya. Dan berikutnya juga Mbak Yuni di BK9. Terima kasih atas kiriman lagunya, salam kompak dan sehat selalu. Buat Mbak Esi terima kasih, selamat bertugas, terima kasih juga. Sehat selalu juga buat Pak Gandhi ada di Pelaju. Baik, kami hadirkan lagu yang udah di request oleh pendengar ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.

terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian acara di Ruang Rindu 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Atensi berikutnya via WA, ini saya teruskan dari Yanto ya, dari Skyu. Ini request lagunya untuk kekasihnya ya. Semoga baik-baik saja pastinya. Selanjutnya juga ada pendengar kita yang juga sudah bergabung via WA di 0831-4230. Terima kasih sudah bergabung ya. Oh, ini ada Pak Zulfagari di Bukit Kecil ya. Oke, request lagunya Koko Norotomo. Selanjutnya juga terima kasih untuk Anda pendengar yang juga sudah bergabung. Ada Dian ikutan bergabung di malam ini, lagunya ikutan aja ya. Baik pendengar, sekaligus mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam Ruang Rindu untuk hari ini ya di

hari Minggu 12 Juli 2026. Pastinya tetap terus bersama kami. Rangkaian acara kami dalam Palembang Malam ini akan kami lanjutkan tentunya dengan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Tetap terus bersama kami.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho memimpin penanaman 30 pohon produktif di kawasan Masjid Asadah Mapolda Sumsel. Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus mendukung pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan. Penanaman pohon menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pohon yang ditanam diharapkan memberi manfaat bagi lingkungan, ketahanan pangan, dan masyarakat. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya mengatakan penghijauan merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan. Polda Sumsel berkomitmen terus menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat dan kelestarian alam. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Keyakinan itu didukung meningkatnya produksi pertanian dan pembangunan infrastruktur pangan. Presiden menilai Indonesia berada di jalur menuju swasembada pangan dan mulai mengekspor hasil pertanian. Menurutnya, sejumlah negara juga telah meminta pasokan pangan dari Indonesia. Presiden berharap 5 bendungan yang diresmikan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Ia meminta seluruh pihak menjaga bendungan agar manfaatnya dirasakan para petani. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-900 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: denganmu.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Rakyat Palembang malam ini. Informasi berikut ini mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mendorong transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten agar menjadi etalase Indonesia dengan menonjolkan identitas budaya nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Langkah tersebut diharapkan mampu membawa Bandara Utama Indonesia tersebut masuk jajaran 10 bandara terbaik dunia pada 2029. Disampaikan tanggapan atas dorongan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana sebelumnya AHY meminta percepatan transformasi Bandara Soekarno-Hatta agar mampu menembus peringkat 10 besar bandara terbaik dunia pada 2029. Dudi menegaskan Kementerian Perhubungan mendukung penuh upaya peningkatan kualitas Bandara Soekarno-Hatta, bahkan berharap bandara tersebut suatu saat mampu menjadi yang terbaik di dunia. Menurutnya transformasi telah dimulai melalui program beautifikasi Terminal 3 yang tidak hanya mempercantik tampilan fisik tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan bagi penumpang. Program serupa ini juga didorong untuk Terminal 1 dan Terminal 2 yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia guna memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik. Ia menilai peningkatan layanan harus berjalan beriringan dengan penguatan identitas Indonesia.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh.

Terima kasih pendengar, kami terus bersama Anda tentunya di rangkaian Palembang malam ini. Salam jumpa untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung. Terima kasih tak lupa untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya ini mengenai Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengalami 8 kali erupsi sepanjang Minggu 12 Juli 2026. Letusan tertinggi tercatat mencapai 900 meter di atas puncak. Berdasarkan catatan pos pengamatan Gunung Semeru, erupsi pertama terjadi pada pukul 5:50 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolam letusan sekitar 600 meter di atas puncak. Kolam abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang mengarah ke tenggara. Aktivitas erupsi kemudian kembali terjadi pada pukul 6:23 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, pada pukul 9:24 waktu Indonesia Barat, pukul 12:55 waktu Indonesia Barat, selanjutnya pada pukul 15:51 waktu Indonesia Barat, berikutnya pukul 16:00

39 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat dan erupsi ke-8 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Letusan terakhir ini menghasilkan kolam abu setinggi sekitar 900 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian 4.576 meter di atas permukaan laut. Dan pendengar, hal ini disampaikan petugas pos pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam laporan tertulis. Hingga kini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Selain itu, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga sejauh 17 km dari puncak.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Saat seperti itu, kemana hati berpaling? Islam mengajarkan satu bentuk ibadah yang mulia namun sering dilupakan. Isti'anah, yaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ibadah ini bukan sekedar ucapan, namun bukti tawakal dan pengakuan bahwa tiada daya dan upaya selain darinya.
1: Demikian tadi, Renungan Malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di

0: motivasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kami hadirkan kembali Palembang pagi ini untuk Anda. Saya Tata Edins dan rekan saya.
3: Dan saya Elvira Damayanti. Ya, akan kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Palembang pagi ini untuk edisi hari Senin 13 Juli 2026.
2: Kita nanti akan mulai dengan menyimak pengajian Al-Quran
3: dan dilanjutkan juga dengan Mutiara Pagi. Setelah itu pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak informasi terkini dalam Warta Berita Daerah Palembang.
2: Jangan lupa juga nanti akan ada info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Setelah itu nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi lewat berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan opini publik, Dialog Palembang Menyapa, dan juga terakhir akan ada Halo RRI ya Vin ya.
3: Iya, tepat menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Itulah pendengar serangkaian acara dan juga informasi yang akan kami hadirkan pada hari ini. Dan sebagai pembuka pagi hari ini, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 53 hingga 61 bersama qori kita almarhum Kyai Gus Haji Ahmad Nawawi Denci.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين

0: صدق الله العظيم.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Sembilan FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Berikut saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 13 Juli 2026 dengan tema kita pada hari ini, yaitu mengenai integritas seorang mukmin. Dan kita sudah terhubung bersama narasumber kita melalui sambungan virtual, ada Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mbak Pina dan Mbak Tata ya.
1: Iya Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Insyaallah bahagia, berkah semua ya.
1: Amin Ustazah. Dan juga pendengar, kami undang Anda juga untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Kami persilakan Ustazah untuk menyampaikan materi pembuka pada hari ini mengenai tema kita, integritas orang mukmin.
2: Baik, terima kasih. Kita mulai kajian kita di Mutiara Pagi ini, Pro 1 RRI Palembang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Alhamdulillah, hamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqadatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kehadirat Allah atas rahmat kasih sayangnya, nikmat iman, nikmat umur, kesehatan, keberkahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu pada pagi ini yang insya Allah kita akan bisa ubah semua itu dengan ketaatan kita kepada Allah. Salawat beriring salam selalu terlimpahkan kepada sang junjungan kita, sosok manusia yang paling istiqomah, yang hidupnya penuh ujian, yang tidak pernah goyah di jalan Allah. Insya Allah.

yang rajin sholatnya, yang rajin baca Qur'annya, atau mungkin yang hafal Al-Qur'an, yang sering umroh gitu ya, yang sering berpuasa, ya benar. Tapi Al-Qur'an mengajarkan sesuatu yang sering kita lupakan, yaitu Allah tidak hanya melihat daripada seberapa banyak ibadah kita, tetapi juga seberapa utuh integritas kita. Jadi integritas itu lebih kurang kesesuaian lisan kita dengan perbuatan kita. Kita mengaku iman, perbuatan kita gimana? Kita mengaku Islam, apakah cocok dengan perbuatan yang kita lakukan? Jadi integritasnya seperti itu. Kenapa? Karena ibadah itu adalah hubungan kita kepada Allah. Sedangkan integritas itu adalah bukti bahwa ibadah itu benar-benar mengubah diri kita. Jadi bukan ibadah itu sebagai tuntutan daripada kewajiban saja, tapi bagaimana dia akan menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita, di dalam mengubah diri kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang sholatnya rajin, tapi lisannya juga rajin gitu. Ya rajin mencemooh gitu kan. Rajin nyindir gitu kan. Kemudian saking rajinnya sulit untuk dipercaya. Dia sering nih mungkin tilawah atau mungkin penghafal Al-Quran, tapi itu jadi. Dia sering berjanji, sering juga mengingkari. Jadi maka kita perlu, kita artinya bertanya kepada diri ini, apakah ibadah yang aku lakukan ini sudah membentuk akhlakku, gitu kan? Jadi Allah tidak menginginkan hambanya itu hanya tampak soleh, gitu, saat di masjid, gitu ya. Tapi tak soleh di dalam memegang amanah, dalam berbicara, bekerja, berjanji, berdagang gitu ya. Jadi maka dikatakan integritas itu dimulai dari kejujuran kita sama Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke 119. Surat At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat ini, jadilah orang yang bukan hanya terlihat baik. Bukan hanya terlihat baik, tapi jujur gitu. Kenapa? Karena kejujuran itu pondasi integritas tadi. Bagaimana kesesuaian lisannya dengan perbuatan, lah kejujuran itu jadi pondasinya, jadi dasarnya. Ya mungkin saja orang-orang yang jujur itu mungkin tidak selalu menyenangkan begitu. Tapi dengan orang-orang yang jujur, ya akan menenangkan hati kita. Ya, kadang-kadang kita lihat nih, ya mungkin kita sendiri di pelakunya begitu ya. Gitu. Kadang-kadang kita mendengar ya, mungkin dari kita sendiri atau dari orang lain, oh ya besok saya selesaikan begitu. Alangkah bagusnya kalau kita mengatakan, sepertinya aku belum mampu nih, gitu ya. Jadi ada semacam keraguan, tapi sudah dia pastikan, besok insya Allah selesai gitu kan. Jadi Allah lebih mencintai kejujuran yang kedengarannya itu pahit daripada kebohongan yang terdengarnya manis tuh gitu. Kemudian berikutnya, integritas itu ketika kesesuaian antara lisan kita dengan perbuatan kita. Nah, bertemu nih

0: lisan sama perbuatan bertemu sama. Karena nggak boleh lisan mengatakan, perbuatan tidak mengatakan begitu. Karena di dalam surat As-Saff ayat yang ke 2 dan 3, oleh orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sama nih kita misalnya, salat, kita aja menunda begitu. Ayo baca Quran, ayo tahajud. Dia sendiri ngorok tuh sampai pagi gitu ya. Jadi bagaimana kesesuaian lisan kita dengan perbuatan kita itu? Nah ini artinya tamparan kerasnya ayat ini, bahwa Allah tidak hanya menilai dari apa yang kita katakan. Allah tidak hanya menilai apa yang kita katakan. Ngajak orang ini sedekah, tapi dia tak sedekah. Tapi Allah melihat ucapan itu benar-benar diwujudkan. Ayo sedekah. Nah, kita duluan nih yang sedekah gitu ya. Jadi jangan mudah kita mengatakan sesuatu yang belum pasti gitu ya. Misalnya kita berjanji akan datang gitu kan, percaya deh sama saya orangnya nggak pernah begitu gitu, tapi wujud aslinya begitu gitu. Jadi masalahnya bukan pada kata-kata itu, tapi ketika kata-kata itu menjadi satu kebiasaan, tetapi tindakan itu tidak bisa mengikuti. Itu jadi ucapan dia yang sudah jadi kebiasaan gitu. Sama kalau orang sering berbohong itu, dia berbohongnya tiap hari gitu ya. Karena udah kebiasaan gitu. Dan tiap hari juga dia tidak apa pernah berjanji itu apa diikuti dengan perbuatannya. Jadi yang saya katakan tadi bahwa integritas itu adalah ketika bertemunya ucapan dan tindakan itu yang beriringan, saling memenuhi. Ucapannya memenuhi tindakan, tindakannya memenuhi ucapan. Karena saat integritas itu ketika diwujudkan, ya terlihat tidak ada yang mengawasi, ada Allah. Apa kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58? Allah menyuruh kamu, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya, orang yang berintegritas tidak berubah karena ya apa ya? Karena kamera, karena atasannya gitu. Dia tidak akan berubah karena tidak dipuji, dia tidak akan berubah karena tidak disanjung ya. Dia tetap amanah. Ya, jadi mukmin sejati itu bagaimana integritas mukmin sejati itu ya, tidak berbuat baik karena pencitraan begitu. Ya, berbuat baik karena takutnya ia berbuat takutnya dia kehilangan ridhonya Allah. Nah, maka integritas ini dibangun. Bagaimana kita membangun integritas ini ya? Karena banyak juga di ayat-ayat Al-Quran ada beberapa, penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan kita murah mengucapkannya. Janji itu murah sekali mengucapkannya, tapi mahal untuk harus ditepati. Jadi maka jangan gampang kita berkata. Maka kita kan Allah mengatakan bahwa insya Allah ya, Rasulullah juga menekankan apabila kita walaupun kita juga bisa melakukannya, itu tadi insya Allah benar-benar siap berupaya gitu kan. Kemudian integritas seorang mukmin itu ya artinya bagaimana dia melahirkan kepercayaan. Itu di dalam surat Al-Mu'minun juga, ya. Surat 23, surat Al-Mu'minun, ya. Ayat yang ke 8, ya. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Jadi integritas itu harus melahirkan kepercayaan. Ya. Kenapa? Karena inilah modal terbesar seorang mukmin, bukan uang tapi kepercayaan. Dan kepercayaan lahir dari integritas seorang mukmin yang benar-benar dia mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali kepercayaan ini runtuh, integritas ini hancur, maka butuh waktu yang sangat lama membangunnya kembali. Tidak mudah untuk membangun kepercayaan itu. Maka jadilah kita pribadi yang berintegritas atau pribadi yang utuh. Punya hati yang ikhlas, lisan yang jujur, janji atau amanah dipenuhi, dijaga. Kemudian bagaimana ibadah tadi bukan hanya kewajiban, tapi dia menjadi kebutuhan untuk membentuk akhlak kita. Allah tidak mencari manusia yang sempurna, tapi Allah mencintai hamba yang ketika dia salah, dia sadar. Dia menyesal, dia mengaku bahwa itu adalah salahnya, dosanya, khilafnya. Jadi kalau dia diberi amanah, dia sangat menjaganya. Itulah integritas seorang mukmin sejati. Jadi kalau hari ini Allah mengambil semua apa yang kita punya, termasuk jabatan kita, harta kita, ya. Tapi masih adakah orang yang berkata, aku percaya sama dia. Jadi kalau misalnya ada yang percaya tuh, artinya itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi tidak peduli kepada keadaan apapun dia gitu, tapi ketika dia menjaga kepercayaan, maka semua apa yang di sekelilingnya itu tidak akan pernah berpengaruh. Karena di sisi Allah nilai seorang mukmin bukan hanya diukur banyaknya ibadah, tapi seberapa besar ia dapat dipercaya. Integritas itu bukan pencitraan, tapi ketika dia lakukan saat tidak dilihat manusia, sama baiknya dengan kita melakukan saat dilihat manusia. Itulah buah daripada iman yang selalu hidup di dalam hati kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang jujur, hamba-hamba yang amanah, menepati janji, menjaga kehormatan diri. Ya, yang insya Allah ketika berintegritas, ya, itu justru lahir dari keimanan yang kita punya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Dengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369937 dan di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
1: Ibu Hutri, silakan Ibu.
2: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hutri. Sehat?
2: Alhamdulillah, Ustazah sehat. Saya juga doakan.

0: jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menyimpang dari maksiat. Bagaimana dalam Islam dan Al-Quran? Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, Bu Tri, pertanyaannya ya. Silahkan, ini mau Ustazah cari ayatnya dulu ini ya, kira-kira isi koma yang konsisten itu bagaimana gitu ya. Baik, saya langsung jawab ya Mbak ini, iya. Mbak Bina.
1: Iya, silakan Ustazah.
2: Iya, baik. Ya, jadi isi koma itu ya, itu tadi. Bukan tentang cepatnya, tapi tentang konsistennya gitu ya. Benar tadi dikatakan oleh Bu Utri ini. Jadi isi koma itu bukan tentang cepatnya, tapi tentang konsistennya. Nah, jadi kalau dilihat gimana nih dengan Al-Quran gitu ya. Ada nggak di dalam Al-Quran menyebutkan tentang isi koma gitu ya. Nah, Bu Utri bisa lihat nih di suratnya. Suratnya di surat Hud, surat 11, ayatnya 112. Allah mengatakan di dalam ayat ini ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tat'ghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka kata Allah, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas. Sungguh dia maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi lebih kurang begini, bahwa istiqomah itu ya sangat benar-benar harus kita perjuangkan. Bagaimana kita memperjuangkan istiqomah itu ya? Kenapa? Karena dia harus bertahan. Dan ayat ini yang membuat Rasulullah beruban, gitu ya. Nah, jadi jangan semangat isi koma itu semangatnya di awal, gitu ya. Jadi yang berat itu apa? Dia tetap berjalan dan bertahan. Kemudian apa lagi? Ketika saat itu nggak ada yang mensupport kita atau yang menyemangati kita. Tapi itu tadi kita terus, ya. Berjalan ya, kita artinya apa? Memulai hijrah, karena untuk bisa isi koma itu kita memulai dulu dengan iman kita. Ketika dengan iman kita berhijrah, kemudian lalu kita berjihad, insya Allah kita bisa isi koma ya. Nah, kenapa kita harus mampu menjaga hijrah kita ya? Artinya apa? Banyak perubahan-perubahan yang harus terjadi di dalam isi koma itu. Jadi bukan masalah cepatnya, tapi bagaimana kita tetap konsisten. Nah, contoh nih misalnya di dalam sholat, kita tidak perlu banyak di sholat tahajud. Misalnya baru nih, kita baru hijrah gitu kan. Di sholat tahajud, kita ambil contoh saja di sholat tahajud. Itu sholat tahajud cukup dia 2 rakaat saja ya, 1 salam. Kemudian witirnya 3 ya, cukup itu saja dulu. Tidak perlu kita harus melakukannya 2 kali atau 3 kali salam. Gitu ya. Untuk apa? Kita konsisten dulu, semangat dulu, ya, berupaya dulu, berusaha dulu, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa istiqomah? Jadi setiap malam kita bangun 2 rakaat, setiap malam kita bangun 2 rakaat. Setelah itu kita membaca Al-Quran, nggak usah sampai 1 juz. Yang penting apa? 1 lembar boleh, satu halaman juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting apa? Istiqomah. Karena istiqomah itu bukti iman kita, bukan sekedar emosi sesaat. Ih, aku mau ngaji nih gitu ya, aku mau sholat nih gitu ya. Jadi tapi artinya apa? Bukti iman yang keyakinan kita yang terus hidup di dalam hati. Dan kita ingat Allah mencintai hamba yang istiqomah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di 369977. Selanjutnya Mutiara Pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Kliwon, Mbak.
1: Baik. Silakan Pak Kliwon.
3: Makasih, Mbak. Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon, sehat selalu.
3: Alhamdulillah. Terima kasih. Ini Ustazah, saya hanya ingin penegasan saja. Apa makna dan konsekuensi dari insya Allah itu sendiri, Ustazah? Itu yang pertama. Yang kedua, ada tim kerja kami, Ustazah. Itu ketika kami diskusi, kami ngobrol gitu, nanti dia itu tiba-tiba langsung segera menghadap ke atasan kami, seolah-olah bahwa dia mengutarakan, saya ada ide ini,

0: Padahal itu ide itu bukan dari dia, tapi di situ dipotong katanya dari dia di belakang kami bilang kepada atasan kalau itu ide dari dia itu. Apa itu juga bukti bahwa itu tanda-tanda manusia yang tidak berintegritas tadi, Ustazah. Terima kasih, Ustazah, atas pencerahannya. Terima kasih, Mbak Fina. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Kliwon, Ustazah. Silakan, Ustazah.
2: Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi tadi yang pertama tadi tentang bagaimana konsekuensi daripada insya Allah ya.
1: Iya, Ustazah.
2: Ya. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa insya Allah itu seberapa besar nih pengaruhnya gitu ya. Karena ketika kita bisa pun melakukannya dengan kata-kata insya Allah ini adalah sesuatu yang menjadikan kita menyadari, baik orang yang kita janjikan atau kita sendiri yang melakukan, bahwa itu kita punya Allah, yang menentukannya Allah. Rencana kita ya bisa jadi gitu ya. Artinya mau seperti itu ya. Tapi kata Allah, kalau Allah berkehendak beda, kan gak bisa gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Insya Allah bukan sekedar ucapan kebiasaan, tapi itulah adab seorang mukmin yang harus kita biasakan gitu. Nah, jadi seperti di dalam surat Kahfi ya, surat Al-Kahfi. Jadi kalau misalnya kita mengatakan insya Allah dan artinya kita lupa, nah itu juga tidak mengandung konsekuensi yang berat ketika kita lupa gitu dengan janji kita itu. Maka kita harus gunakan terus insya Allah itu di surat Al-Kahfi ya, ayat yang ke-23 atau 24 itu. Nah, jadi artinya untuk menambah ya kekuatan kita ketika kita berhadapan dengan seseorang begitu. Jadi insya Allah itu bukan pelarian dari tanggung jawab, tapi insya Allah pengakuan bahwa kita yang berencana, Allah jua yang menentukan hasilnya. Ya. Yang kedua tadi agak terputus saya, Mbak Fina atau Mbak Tata.
1: Baik, kami masih undang Anda pendengar di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mbak Fina.
1: Pak Azhari ya?
3: Ya.
1: Baik, silakan Pak Azhari.
3: Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azhari.
3: Ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak Azhari.
3: Ya, amin. Ini saya mau tanya kan, bagaimana cara kita menjaga keimanan kita supaya utuh selama-lamanya?
1: Baik, itu saja Pak Zahari.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Zahari. Pertanyaannya bagaimana kita menjaga iman agar utuh selamanya ya. Jadi nggak futur kita. Jadi ketika futur iman kita males gitu ya. Sholat males gitu ya. Maksudnya sholat itu menunda gitu kan. Baca Qur'annya enggak begitu kan. Nah, jadi artinya inilah yang harus kita pahami, bahwa harta yang paling mahal kita itu adalah iman. Karena semua yang kita miliki itu akan tertinggal. Kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita punya, harta, jabatan, kedudukan, keluarga, itu semua akan kita tinggal saat kita meninggalkan dunia ini. Tapi iman dan amal solih akan menemani kita saat kita menghadap Allah. Lalu bagaimana kita menjaga iman ini? Kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Fokus terus, dekat terus sama Allah, ya. Kita jaga iman kita dengan apa? Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Jadi bagaimana kita membuat hati kita dekat sama Allah? Kita dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Tidak ada cara lain ketika kita membaca Al-Qur'an itu, ya. Itu semua kita berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu apa yang Allah inginkan. Kita tahu juga apa yang Allah tidak inginkan. Ya, apalagi kita paham dengan tafsir-tafsir Al-Quran, ya, baik itu tafsir, mungkin kita ambil dari tafsir ulama, baik klasik maupun kontemporer, kita pahami dengan baik, dan setelah memaknai Al-Quran itu, kita bisa mengamalkannya. Lalu apalagi selain kita menjaga iman itu dengan Al-Quran, dengan zikir. Lisan kita yang tidak pernah lepas berzikir. Apapun di atas kendaraan kita, di atas motor atau di atas mobil, atau saat kita melakukan kegiatan yang mungkin ada selah waktu kita tidak lagi off, nah maka kita berzikir. Apa kata Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kenapa? Tubuh kita ini butuh makanan. Butuh makanan setiap hari. Artinya apa? Makanan hati kita untuk terus apa? Mengingat Allah, ya. Jadi semakin hati kita itu dekat dengan zikir, semakin mudah hati kita tawadu, ya. Hati kita mudah dikuasai, ya. Artinya saat kita marah, mau marah, orang beriman itu bisa marah, bisa. Orang beriman itu bisa membalas dendam, bisa. Tak ada yang bisa. Tapi orang yang beriman ketika dia marah, dia memilih diam. Dan ketika dia mau membalas dendam kepada orang yang menyakitinya, dia malah memilih memaafkan. Begitu. Wallahualam bishawab.
1: Kita kembali terima telepon di 369977 di belakang Pak Azhari. Sudah dia menunggu. Mutiara pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat selalu.
4: Sukiman Ahmad Pasar Kuto.
1: Pak Sukiman,
2: ya. Insyaallah Pak Ustaz. Ya.
1: Silakan, Pak
2: Ustaz, sehat selalu Pak Ustaz.
4: Kita ini kadang-kadang bingung. Mau takwa, mau taat. Tapi pengaruh dari kemanusiaan ini lebih kuat. Apakah dunia ini yang menjadikan manusia ini menjadi gelap gulita begitu? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sukiman di Kuto, silakan Ustazah.
2: Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih kepada Pak Ustaz. Sehat selalu ya. Jadi mau kita taat, mau kita dakwah, tapi pengaruh manusia itu luar biasa ya. Ya, namanya dunia ya. Nah, jadi artinya bahwa kadang-kadang kita di posisi ini gitu ya. Pengen lebih dekat lagi sama Allah, pengen kita berhijrah, tapi pengaruh daripada manusia yang kadang-kadang baru kita sedih, waduh, dikatakan soalim lah dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau manusia itu memang itu tadi, karena kita bukan hanya manusia, juga syaitan ya yang mengajak kita untuk menjauh daripada Allah. Maka kita apa yang harus kita pahami, dahulukan ya apa yang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu di suratnya, surat Al-An'am, surat 6 ayat yang ke-116. Jadi kebenaran itu tidak diukur berapa banyak orang yang setuju sama kita. Ya, kalau kita melihat pandangan manusia tidak akan pernah habis. Hari ini dia berpendapat A, besok dia berpendapat B, baru kita mau melangkah ada yang berpendapat C. Nggak ada, kadang-kadang sulit kita untuk ini benar-benar kita menjalankan kehidupan ini dengan perintah Allah itu ya. Udahlah, nanti aja kajiannya. Masih ada kesempatan besok ketemu ustaz itu, besoknya lagi ketemu ustaz itu. Udahlah, sholatnya masih sampai jam 5:30 juga. Setengah masih jam 3 masih ada zuhur kok. Udahlah, kita pergi dulu. Ah, itu tadi. Ya, bagaimana kita dengan kehidupan kita yang ingin menjaga iman kita, mau taat kita kepada Allah sementara ya, kalau kita hati kita tidak mampu ya menjajaki apa yang nanti manusia itu beri pandangan kepada kita, maka itu tadi ya, takutnya nanti kita mengikuti kebanyakan orang di surat Al-An'am ayat 116. Jadi artinya orang-orang yang beriman kepada Allah ya, dia akan mendahulukan Allah. Saat kita memprioritaskan Allah, maka

0: Ya, luar biasa. Jadi ketika dia menasehati, tapi dia tidak bisa melakukan apa yang dia. Nah, ini yang tadi itu Mbak Bina, Mbak Tata, itu yang tadi yang saya katakan di surat Ash-Shaff, ya. Apa itu di surat Ash-Shaff itu? Di ayat yang kedua dan ketiga. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Dia mengatakan menasehati, tapi dia tidak juga mengerjakan menasihati. Ketika ada orang minta maaf, itu adalah saudara kandungnya sendiri, dia tidak memaafkan. Apa kata Allah? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah ketika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini termasuk golongan mana itu, wallahu alam bisawab, kalau kita mengikuti ayat ini. Jadi Allah itu tidak melarang orang memberi nasihat. Kadang-kadang dia baru hijrah, dia memberi nasihat, ya. Ya, enggak apa-apa. Hanya karena dia belum sempurna, dia beri nasihat enggak apa-apa. Namun, Al-Qur'an mengingatkan agar jangan sampai kita mengajak orang kepada kebaikan sementara kita sendiri mengabaikannya. Jadi artinya apa? Enggak relevan. Juga itu ya, Pak Romli, ayat yang di surat Al-Baqarah itu ayat yang ke-44, ya. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Apalagi itu saudara kandung, Masya Allah, ya. Saudara sedaging, janganlah, ya. Jangan zolimi diri kita. Itu menzolimi diri kita sendiri. Karena kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang dalam pertemuan di dalam kehidupan kita ini. Wallahu'alam bisawab.
1: Baik, mohon izin Ustazah, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan Ustazah untuk memberikan materi penutup pada hari ini.
0: Ya, baik, terima kasih kepada para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, bahwa kita sudah berada di ujung waktu kita di dalam kajian ini. Jadi bagaimana kita harus berintegritas, ya, karena kita seorang Islam, seorang mukmin, ya, muslim muslimah, ya. Jadi jangan sampai kita artinya jatuh kepada kezaliman, jatuh kepada kerusakan. Jadi ketika kita berintegritas gitu, ya, maka iman itu tidak hanya terlihat pada ibadah. Tapi bagaimana ketika kita berintegritas ini adalah tetap kesesuaian antara ucapan kita dan perbuatan kita, ya. Di dalam surah Al-Baqarah, ya, kita lihat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Nah, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman pada hari akhir, yang beriman kepada malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Jadi itu, jadi bukan kita hanya beriman kepada Allah, mengaku Islam, dan kita sudah melakukan semuanya, baca Quran, sholat, bersedekah, ya, berpuasa, berbuat kebajikan. Bukan itu saja, tapi bagaimana kita, ya, artinya Mbak, berintegritas tadi yang kita mengaku beriman, menyesuaikan antara lisan kita dan perbuatan kita. Kita menyenangi sedekah, menyukai sedekah, dan kita juga bagaimana harus memberikan harta yang kita cintai sebagian kecilnya kepada kerabat itu, kepada anak yatim, orang-orang yang miskin, duafa, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, yang meminta-minta kepada kita. Ada juga yang miskin tidak meminta-minta, ya. Kemudian memerdekakan hamba sahaya. Lalu itu tadi harus disesuaikan. Yang tadi kita melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dia juga berpuasa dan lain sebagainya. Dan kita harus menepati janji ketika kita berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi integritas itu bukan hanya ibadah kita kepada Allah, melaksanakan ibadah, membaca Al-Quran, berpuasa, ya, bersedekah, tapi bagaimana

0: ya, itu hubungannya kita kepada Allah, lalu kita berintegritas, ya. Artinya menyesuaikan apa yang kita lakukan, apa yang kita lisankan itu sesuai dengan perbuatan kita. Jadi jangan sampai kita mengajak orang, ayo kita puasa Daud gitu ya, seolah sudah gimana begitu, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Ayo kita bersedekah, kita sendiri juga tidak melakukannya. Jadikanlah apa yang kita ucapkan itu yang kita perbuat, untuk menyesuaikan antara lisan dan perbuatan kita. Jadi kita ini memang manusia tidak sempurna. Kita juga kadang-kadang dipengaruhi oleh daripada hawa nafsu kita dan syaitan, ya. Dan bahkan banyak orang yang menuhankan hawa nafsu, ya, di surat Al-Jasiyah ayat 23. Nah, artinya apa? Yuk, hari ini kita menyadari diri kita sebenarnya, bahwa kita bukan siapa-siapa. Berupaya untuk menjadi orang yang bisa menghantarkan kebaikan di hadapan Allah dan memantaskan diri di hadapan Allah dengan kualitas yang luar biasa, dengan integritas seorang mukmin yang memang Allah harapkan dari hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustazah atas penjelasannya hari ini, yaitu mengenai tema kita, integritas seorang mukmin. Sehat selalu Ustazah.
0: Ya, terima kasih Mbak Tata, Mbak Vina.
1: Dan juga pendengar Prosata dari Palembang, terima kasih juga untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi pada pagi hari ini untuk edisi hari Senin 13 Juli 2026. Dan setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga Warta Berita Daerah bersama Prosatu Radio Republik Indonesia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Saya pikir kalau saya instruksikan untuk semua ini harus berjalan sesuai dengan koridor aturan dan hukum yang berlaku.
3: Terdiri dari beberapa kategori, ada yang 21K, kemudian ada yang 10K, termasuk 5K. Dari kondisi yang saat ini, kondisi saat ini di Sumsel Seran Bayangkara, alhamdulillah aman, lancar, dan sukses terselenggara.

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan agar seluruh pihak mematuhi koridor hukum dan prosedur yang telah ditetapkan pada pelaksanaan MPLS SMA SMK di tahun ajaran baru. Ribuan pelari memadati kawasan Jakabaring Sport City dalam gelaran Sumsel Bayangkara Run 2026 yang diselenggarakan Polda Sumatera Selatan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 13 Juli 2026. Saya Tata Edins. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan agar seluruh pihak mematuhi koridor hukum dan prosedur yang telah ditetapkan pada pelaksanaan MPLS SMA SMK di tahun ajaran baru.
1: Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersiap menyambut ribuan siswa baru tingkat SMA dan SMK melalui masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan instruksi tegas agar pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan pada tanggal 13 hingga 17 Juli 2026 tersebut berjalan tertib tanpa menyimpang dari aturan yang berlaku. Bukan sekedar formalitas, MPLS tahun ini ditekankan sebagai fase krusial bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Fokus utama kegiatan ini meliputi pengenalan fasilitas sekolah hingga program pembinaan karakter siswa. Gubernur mengingatkan seluruh pihak sekolah dan penyelenggara untuk menjauhkan kegiatan dari praktik yang melanggar hukum atau prosedur pendidikan. Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi demi menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik.
2: Saya pikir kalau saya instruksikan untuk semua,

0: ke persiapan menyambut tahun ajaran 2026-2027. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan mutu pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kompetensi tenaga pendidik untuk mencetak generasi unggul. Salah satu guru SD Negeri di Palembang, Yanti Yuliana, mengatakan pihak sekolah terus berupaya menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif dan berpusat pada kebutuhan peserta didik.
1: Sebagai guru, kami menyambut tahun ajaran baru dengan semangat untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Kami juga akan berupaya menghadirkan proses belajar yang lebih aktif, menyenangkan, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik agar mereka mampu berkembang sesuai potensi masing-masing. Harapannya, kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa dapat melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan di masa depan.
0: Melalui berbagai strategi tersebut, sekolah berharap kualitas pendidikan terus meningkat pada tahun ajaran baru. Sinergi antara guru, orang tua, dan pemerintah juga dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan berdaya saing. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, terkait dengan tahun ajaran baru 2026-2027 yang menjadi awal bagi para peserta didik untuk kembali menimba ilmu sekaligus menjadi momentum meningkatkan kualitas pendidikan. Harapan akan lahirnya generasi yang unggul tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga mendapat perhatian dari masyarakat. Lantas, seperti apa harapan masyarakat Banyuasin terhadap dunia pendidikan di tahun ajaran baru ini? Kita akan simak cuplikan wawancara singkat reporter RRI Maulana bersama Ali Akbar, warga Kabupaten Banyuasin.
2: Pak Ali, sebagai masyarakat di Banyuasin, bagaimana harapan Pak Ali terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuasin untuk tahun ajaran 2026-2027 saat ini, Pak?
3: Untuk di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, ya harapan kami itu untuk pelaksanaan SPMB itu bisa lebih transparan. Dengan cara yang mungkin dari sekolahan itu untuk mensosialisasikan mekanisme seleksi untuk penerimaan murid baru secara luas, atau menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses agar proses penerimaan itu berlangsung adil dan terbuka. Jadi dari calon wali murid ini bisa tahu lebih jelas untuk informasinya itu, Pak. Nah, kemudian mungkin untuk pemerataan sarana dan prasarana sekolah mungkin, ya itu supaya tidak ada ketimpangan antara sekolah yang satu, yang favorit, dengan sekolah yang lain. Jadi seandainya anak kita itu nggak bisa masuk di favorit, yang di sekolah lainnya itu fasilitasnya itu bisa sama dengan sekolah yang favorit, gitu, Pak.
2: Lalu menurut Pak Ali, apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah, sekolah, maupun orang tua agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik dan mampu mencetak generasi yang unggul?
3: Untuk itu mungkin di kompetensi guru mungkin ya, Pak, untuk ditingkatkan lagi nih, karena ini kan zamannya ini kan sudah sedikit berbeda, lebih ke digitalisasi. Jadi untuk guru itu mungkin harus lebih aktif untuk di pengajaran secara digital dan secara tatap muka. Jangan hanya daring saja, Pak. Karena kalau daring saja itu untuk pemahaman di siswa atau muridnya itu mungkin mereka itu agak kurang.
4: Artinya perlengkapan sarana prasarana seperti komputer, mungkin gadget, tentunya harus ada di setiap sekolah,
3: Pak. Nah, betul, Pak, itu untuk sarana prasarana tersebut ya sekolah harus minimal ada menyediakan lah untuk semacam lab komputer atau gadget gitu kan, biar untuk kelancaran murid atau siswa tuh dalam pelajarannya, Pak.
2: Nah, kalau menurut Pak Ali sendiri usia murid usia berapa yang

0: Pemgelaran Sumsel Bayangkara Run 2026 yang diselenggarakan Polda Sumatera Selatan Minggu 12 Juli 2026. Tidak hanya menjadi ajang olahraga, kegiatan yang diikuti sebanyak 8.035 peserta itu juga memperlihatkan kekompakan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda yang hadir langsung membaur bersama masyarakat. Kategori Lomba Sumsel Bayangkara Run 2026 ini mulai dari 5 km, 10 km, dan 21 km. Semua peserta sudah finish dan berkumpul di JSC menikmati hiburan dan menunggu hadiah yang disiapkan Kapolda Sumsel. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, kehadiran Forkopimda dalam kegiatan tersebut bukan sekedar memenuhi agenda seremonial, tetapi menjadi simbol kuat sinergi antar lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kekompakan tersebut juga terlihat dari dukungan seluruh unsur pemerintah daerah dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung aman, tertib, dan meriah.
1: Terdiri dari beberapa kategori, ada yang 21K, kemudian ada yang 10K, termasuk 5K. Dari kondisi yang saat ini, kondisi saat ini di Sumsel Run Bayangkara, alhamdulillah aman, lancar, dan sukses terselenggara, dan masyarakat begitu antusias

0: Waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan komentar RRI. Komentar RRI pagi ini mengangkat kesiapan sekolah menghadapi tahun ajaran 2026-2027 sebagai momentum memperkuat kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang inovatif, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kompetensi guru. Komentar disusun dan disampaikan oleh Agrani Sihombing.
1: Selamat pagi. Pendengar, tahun ajaran baru selalu menghadirkan optimisme. Ribuan siswa kembali memasuki ruang kelas, guru mempersiapkan proses pembelajaran, dan orang tua menaruh harapan besar agar anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang lebih baik. Namun, tahun ajaran 2026-2027 seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai dimulainya kembali aktivitas belajar-mengajar, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan berkualitas tidak lagi cukup diukur dari tingginya nilai akademik. Di tengah perkembangan teknologi dan persaingan global yang semakin ketat, sekolah dituntut mampu melahirkan generasi yang berpikir kritis, kreatif, maupun beradaptasi, sekaligus memiliki karakter yang kuat. Inilah tantangan besar dunia pendidikan Indonesia saat ini. Tantangan tersebut tercermin dalam program For International Student Assessment atau PISA 2022 yang masih menempatkan kemampuan literasi, numerasi, dan sains peserta didik Indonesia di bawah rata-rata negara OECD. Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pembelajaran masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Namun persoalan pendidikan tidak berhenti pada capaian akademik. Pembentukan karakter peserta didik juga memerlukan perhatian yang sama besar. Dugaan kasus kekerasan antar pelajar di SMP Negeri 33 Palembang yang videonya viral di media sosial menjadi salah satu pengingat bahwa sekolah masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Langkah cepat kepolisian daerah Sumatera Selatan yang menangani perkara tersebut melalui pendekatan sistem peradilan pidana anak patut diapresiasi. Meski demikian, penyelesaian hukum tidak boleh menjadi satu-satunya perhatian. Jauh lebih penting adalah memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi di lingkungan pendidikan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter belum sepenuhnya menjadi budaya di sekolah. Sikap saling menghargai, kemampuan mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik secara damai, hingga etika dalam menggunakan media sosial masih perlu terus diperkuat. Kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana belajar, bukan media untuk mempermalukan atau menyebarluaskan kekerasan. Karena itu, memasuki tahun ajaran baru, sekolah perlu memberikan perhatian yang seimbang antara peningkatan mutu pembelajaran dan penguatan karakter peserta didik. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran dan teknologi pembelajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun budaya saling menghormati, disiplin, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, keluarga tetap menjadi fondasi utama pendidikan. Orang tua memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai moral, membangun kebiasaan belajar, serta mengawasi penggunaan teknologi dan pergaulan anak. Tanpa dukungan keluarga, pendidikan karakter di sekolah tidak akan berjalan secara optimal. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab yang sama. Lingkungan yang aman, budaya saling menghargai, serta kepedulian terhadap tumbuh kembang anak menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat merupakan kunci untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tuntutan untuk mengembangkan seluruh potensi anak tetap relevan hingga saat ini. Pendidikan harus mampu membentuk manusia yang utuh, bukan hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga matang dalam sikap dan perilaku. Tahun ajaran 2026-2027 hendaknya menjadi titik awal memperkuat transformasi pendidikan. Investasi terbesar bangsa bukan hanya membangun ruang kelas yang lebih baik, tetapi juga membangun karakter peserta didik, meningkatkan kompetensi guru, memanfaatkan teknologi secara bijaksana, serta menghadirkan sekolah sebagai ruang yang aman, inklusif, dan menyenangkan bagi setiap anak. Karena pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya lulusan berprestasi,

0: Tetapi dari lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, mampu menghargai sesama, dan siap menghadapi tantangan masa depan tanpa kehilangan nilai-nilai luhur bangsa. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan agar seluruh pihak mematuhi koridor hukum dan prosedur yang telah ditetapkan pada pelaksanaan MPLS SMA SMK di tahun ajaran baru. Ribuan pelari memadati kawasan Jakabaring Sport City Palembang dalam gelaran Sumsel Bayangkara Run 2026 yang diselenggarakan Polda Sumatera Selatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
2: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: Pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang. Saya saat ini sudah tersambung bersama prakirawan BMKG SMB 2 Kota Palembang, Mbak Bella. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Tata.
0: Mbak Bella, seperti apa pantauan cuaca di sekitar SMB 2 Palembang pada pagi hari ini?
1: Pada pagi hari ini cuaca di sekitar SMB 2 terpantau cerah Mbak, masih cerah berawan dengan jarak pandang mendatar atau visibility sekitar 7000, sehingga tidak mengganggu proses penerbangan pada pagi hari ini Mbak.
0: Kalau kita bergeser ke pelabuhan, seperti apa Mbak?
1: Untuk di pelabuhan sendiri diperkirakan pada hari ini untuk tinggi gelombang masih dalam kategori rendah dengan kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan Mbak.
0: Oke, kami akan ingatkan kembali juga kepada pendengar ya, untuk estimasi perakiran kemarau kita ini sampai dengan bulan berapa nanti Mbak?
1: Masih diperkirakan hingga sampai bulan Agustus ya Mbak.
0: Bulan Agustus begitu ya? Baik, sila.
1: Nanti akan update lagi kalau ada perpanjangan ataupun ada kemunduran seperti itu
0: Mbak. Iya, udah kangen turun hujan juga sepertinya kita ya Mbak ya?
1: Sudah mulai gersang ya Mbak.
0: Udah banget lah ini. Baik, silakan disampaikan Mbak perakiran cuaca kita di sepanjang hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Tata. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Senin 13 Juli 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Lubuk Linggau, Musirawas, dan Musirawas Utara. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Selanjutnya untuk angin pada umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Demikianlah informasi cuaca untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiraan cuaca, di mana saat ini perakiraan cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa, yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi juga sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Bella, selamat pagi.
1: Pagi Mbak.
0: Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang. Dan kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

Ba-do, ba-do.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Palembang pagi ini. Pendengar, kami masih akan terus menemani Anda ya untuk di kesempatan pagi hari ini, yang pastinya juga nanti pukul 8 kami ingatkan kembali bahwa kita akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa. Dialog Palembang Menyapa pada pukul 8 nanti akan membahas mengenai bagaimana strategi sekolah ya dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun ajaran 2020.

cukup lumayan panjang. Ya, benar-benar dimanfaatkan oleh adik-adik siswa-siswi ini ya untuk berlibur bersama keluarga, bahkan juga bersama teman-temannya juga ya. Nah, pendengar, nanti kami hadirkan informasinya di sepanjang Palembang pagi ini. Juga kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengikuti program Dialog Palembang Menyapa. Kita masih akan membahas mengenai tahun ajaran baru 2026-2027 untuk Anda juga yang mungkin punya opini maupun aspirasi begitu ya, silakan saja sampaikan nanti lewat telepon kami di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-79090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Tuh pukul 7 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3. Tapi sebelumnya kami akan sampaikan satu informasi sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 3 mengenai harga bahan pangan di Palembang ini yang kabarnya berlangsung naik jelang dimulainya program Makan Bergizi Gratis. Harga telur ayam dan daging ayam di Kota Palembang bertahap mengalami kenaikan usai mengalami penurunan akibat libur sekolah dan program Makan Bergizi Gratis yang akan berjalan sesaat lagi. Jadi berdasarkan pantauan harga di sejumlah pasar tradisional, harga kedua bahan pokok seperti ayam dan juga telur ini naik di kisaran Rp2.000. Jadi telur saat ini dijual harganya Rp23.000 per kilogram setelah sempat dijual Rp21.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Sumsel Ruzwan Effendi mengatakan ada beberapa komoditi tertentu yang mengalami kenaikan. Telur ayam per hari kembali naik Rp500, walaupun naiknya sedikit ya, berarti tetap ada kenaikan begitu. Sedangkan untuk harga daging ayam saat ini para pedagang menjual di kisaran Rp30.000 per kilogramnya. Dia menilai kenaikan harga itu akibat meningkatnya permintaan, termasuk akan dimulainya program Makan Bergizi Gratis. Karena SPPG ya, mungkin sekitar minggu depan itu akan mulai menyetok bahan pangan sehingga harga-harga kemungkinan bakal naik nantinya. Berdasarkan data harga komoditas di sejumlah pasar di Palembang, beras premium dijual kisaran Rp14.900 per kilogramnya, beras SPHP Rp12.000 per kilogramnya. Kemudian pendengar, bawang merah dan bawang putih itu masing-masing di harga Rp40.000 sampai dengan Rp45.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp30.000 sampai dengan Rp35.000 per kilogramnya, dan cabai rawit merah Rp45.000 per kilogramnya. Sementara itu harga daging sapi berada di angka Rp150.000 per kilogram. Gula pasir dijual Rp18.500 sampai dengan Rp19.000 per kilogramnya. Minyak kita di harga Rp16.000 sampai dengan Rp17.000 per liter. Minyak goreng curah Rp18.000 per liter, dan minyak goreng kemasan Rp21.000 sampai dengan Rp22.000 per liternya. Nah, untuk komoditas perikanan, ikan kembung itu dijual Rp40.000 per kilogramnya, ikan tongkol Rp35.000 per kilogramnya, ikan bandeng Rp30.000 per kilogramnya. Jadi komoditi tertentu sebenarnya naik karena MBG akan dimulai. Anda yang ingin menyampaikan juga bagaimana pantauan terkini untuk harga bahan pokok di sekitar Anda, boleh saja langsung bergabung bersama kami baik via telepon, WhatsApp maupun aplikasi RRI Digital. Lanjut lagi ya, kita akan menantikan bergabung bersama RRI Pro 3. Tetaplah bersama kami.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.